Singkong Cempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi. Sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

Oke, 90,3 FM Prodo RRI Malabo, teman terbaik kamu, teman Prodo. Next nanti kita juga akan update informasi cuaca dari www.rri.co.id. Make sure kamu tetap bersama dengan Anda di 90,3 FM Prodo RRI Malabo. Dan juga teman Prodo, kita nanti akan ada telepon narasumber jam 8.30. Kita akan bahas tentang kewaspadaan bencana pasti untuk hari ini. So make sure kamu tetap bersama dengan Anda di 90,3 FM Prodo RRI Malabo. Teman Prodo, berikutnya kita akan coba putarkan lagi lagu-lagu yang sudah Anda susun rapi di playlistnya Prodo FM. Selamat menikmati lagu-lagu yang udah Anda susunkan. So please don't go anywhere. Keep in tune terus, teman Prodo.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.
3: Oke, 90,3 FM Proud RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Saatnya kita update informasi cuaca dari www.r.bmkg.co.id. Teman Pro 2, tetapi terus bersama dengan Pro 2 Melabuh di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. So, ini dia informasi cuaca.

Taman Pro 2 untuk hari ini di edisi siar kita Taman Pro 2 Rabu 17 Juni 2026 dari BMKG Aceh Barat diprediksi bakal cerah untuk hari ini dengan intensitas 25 sampai 30 derajat Celcius. Taman Pro 2 untuk hari ini di Aceh Barat diprediksi cerah dengan intensitas cuaca 25 sampai 30 derajat Celcius. Sementara itu Taman Pro 2 untuk Nagan Raya diprediksi untuk hari ini juga cerah dengan intensitas suhu kurang lebih sama seperti Aceh Barat Melaboh, 24 sampai 28 derajat Celcius. Taman Pro 2 untuk Aceh Barat Daya diprediksi cerah berawan untuk hari ini dengan intensitas 22 sampai 28 derajat Celcius. Untuk Aceh Barat Daya diprediksi juga cerah berawan untuk hari ini dengan intensitas suhu 22 sampai 28 derajat Celcius. Dan untuk Aceh Selatan Tapatuan diprediksi berawan. Taman Pro 2 untuk hari ini di Tapatuan Aceh Selatan berawan dengan intensitas suhu 24 sampai 28 derajat Celcius. Taman Pro 2. Kita lanjut lagi ke daerah atau juga kota lainnya. Untuk Aceh Jaya Calang diprediksi cerah total untuk hari ini Taman Pro 2 dengan intensitas 24 sampai 30 derajat Celcius. Dan untuk Aceh Jaya tadi, selanjutnya untuk Aceh Besar Taman Pro 2 hari ini diprediksi juga cerah total dengan intensitas 24 sampai 31 derajat Celcius. Kota Banda Aceh dan juga Kota Sabang diprediksi cerah. Untuk Kota Banda Aceh diprediksi 26 sampai 31 derajat Celcius. Sementara Kota Sabang diprediksi 27 sampai 31 derajat Celcius. Itu dia tadi informasi cuaca yang Anda rangkum dari www.bmkg.co.id. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, gak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.
1: Terima kasih teman Pro 2, kamu masih tune in bersama dengan Pro 2 FM. Jangan lupa nanti jam 8.30 kita akan ngobrol, ngebahas tentang waspada bencana pastinya ya, bersama dengan narasumber kita nanti yang akan coba kita hubungi by phone. Untuk sekarang kita masih memutarkan lagu-lagu lainnya yang sudah Anda susun di playlistnya Pro 2 FM.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabos. Pada selamat pagi teman Pro 2. Senang dan bahagia sekali seperti biasa di setiap pagi jam 8.30 kurang lebih sampai dengan jam 8.35 kita akan ngobrol. Nah, untuk topik kita hari ini, tingkatkan kewaspadaan risiko bencana musim hujan teman Pro 2. Dan di ujung telepon kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Bintoro selaku Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan juga Pemadaman Kebakaran nih teman Pro 2. Dan selamat pagi Bapak, Assalamualaikum Bapak Bambang.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam Nanda.
0: Baik Bapak, ya. Alhamdulillah Bapak, gimana kabarnya nih Bapak?
1: Alhamdulillah sehat. Waduh. Walaupun dengan kondisi seperti ini ya.
0: Untuk updatean terkini kegiatan dari Bapak Bambang Bintoro, biar teman Pro 2 tahu mungkin Pak, updatean mungkin sepekan terakhir ada updatean apa yang Bapak kerjakan di Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan juga Pemadam Kebakaran Pak?
1: Baik, terima kasih Nanda. Alhamdulillah di awal Juni kemarin, di penghujung Mei Juni, kita telah melakukan penanganan karhutlah lebih kurang 13 hari. Iya. Jadi ada 5 wilayah kecamatan yang terdampak dari karhutlah tersebut Anda. Alhamdulillah minggu kemarin selesai dengan hujan lebat. Habis itu setelah selesai karhutlah muncullah banjir Anda.
0: Iya.
1: Habis panas jadinya dingin.
0: Iya. Dan pertukaran cuaca gini juga bikin kadang-kadang aktivitas terganggu dan banyak juga masyarakat yang terserang flu nih Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Ya. Ini gimana nih Pak? Kalau bicara tentang memang intensitas hujan kita lumayan deras-deras nih Pak sekarang. Gimana nih menurut Bapak Bambang Bintoro?
1: Ya, emang kemarin itulah di Senin yang hujan lebat kemarin. Wilayah terdampak kita di Aceh Barat ini, Woyla Barat. Di desa desa Alukumening. Alhamdulillah kemarin Pak Kalah sudah ke lokasi bersama rekan anggota rescue. Di situ kita memantau dan menyalurkan bantuan. Alhamdulillah kemarin hasil pantauan sudah surut untuk di lokasi di Alukumening.
0: Alukumening daerah Woyla sana berarti ya, Pak udah alhamdulillah betul. Udah tertangani dengan baik ya Pak, gitu ya Pak ya.
1: Sudah.
0: Oke, Pak, untuk pesan-pesan sama masyarakat yang ada di kawasan yang memang kemungkinan mana tahu nanti ke depan kita intensitas hujannya juga kayaknya bakal lebih sering gitu daripada yang sebelumnya gitu ya Pak ya. Ada nggak kira-kira mungkin Bapak mau kasih wejengan kali ya, atau ibaratnya kayak kasih wanti-wanti dulu gitu loh kepada masyarakat yang memang notabene tuh tinggal di seputaran yang mudah banjir gitu Pak.
1: Iya, betul. Itulah Anda, karena bencana hidrometeorologi ini kan ada kering ada basah. Sebetulnya itu yang perlu kita waspadakan yang ada di bencana yang basah ini. Yang salah satunya waspada pohon tumbang atau angin kencang. Berharap bagi warga yang memiliki pohon besar di rumahnya, kebiasaan warga kita apa di kampung tuh rumahnya pasti masih ada pohon-pohon besar. Itu yang mesti kita waspadanya itu, karena beberapa kali kejadian kami rata-rata rumah apa tertimpa pohon itu Nanda. Kami berharap kalau angin kencang atau apa dintu di dekatnya waspadanya.
0: Lebih bagus sebelum sebelum masuk kayak musim kayak sekarang ini, baiknya semua pohonnya udah mulai dirawat gitu ya Pak ya, kayak
1: betul kan, kita harus kita pangkas atau gimana lah pokoknya. Jadi kalau ada angin kencang mudah-mudahan jangan tertimpa di rumah. Satu lagi kemudian ada itu ancaman tanah longsor. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pelerengan perbukitan itu harap berhati-hati. Jadi tanah longsor. Kemudian juga hindari akses jalan melalui sungai. Di beberapa kecamatan kita ini kan kemarin kejadiannya di Pantai Cermin juga, dan dengan kondisi sungainya yang sudah rata lah dengan daratan. Kita harap, kita himbau untuk warga untuk menghindari akses jalan melalui sungai.
0: Dan juga tingkatkan kewaspadaan ya Pak ya, apalagi udah musim. Ini udah musim hujan kayaknya udah mulai intens nih Pak. Udah mulai. Oke. Bapak terima kasih. Sebelumnya Bapak lagi di mana nih Pak nih?
1: ini kebetulan masih di rumah Anda.
0: Masih di rumah. Mau siap-siap berangkat ke tempat kerja juga kayaknya ya.
1: Betul. Aku enggak keburu kalau saya ke kantor tadi.
0: Baik, ya udah kalau gitu Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya seperti biasa Pak. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama dengan Perdua Melabo ya Pak ya. Baik, assalamualaikum Pak Bambang Bintoro. Oke, teman Perdua, itu dia tadi baru saja kita dengarkan ya arahan terus juga obrolan juga bersama dengan Bapak Bambang Bintoro, teman Perdua, selaku Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan juga Pemadam Kebakaran. Kayaknya kalau BPBD itu sibuk terus ya, mulai dari Senin pagi, siang, sore, malam kayak gitu loh, apalagi dengan keadaan cuaca terus juga bencana kita kayaknya sekarang di mana-mana, belum lagi kebakaran, karhutlah, belum lagi banjir. Waduh, pokoknya luar biasa. Semangat terus untuk teman-teman BPBD. Memang BPBD ini teman-temannya rakyat ya, teman-temannya masyarakat. Kalau kita lihat di meme-meme di media sosial, apa aja pasti teleponnya BPBD, teman Perdua. Jadi memang harus gimana ya? Harus selalu dalam keadaan prima dan ya kerja lillahi ta'ala lah ya pastinya, teman Perdua. Benar-benar melayani publik dengan hati. Kayak Nanda lagi pilek-pilek pun batuk, naikin lagu dulu ya. Kalau mau batuk naikin lagu dulu. Ini efek cuaca juga, teman Perdua Pancaroba. Karena Nanda sekarang ini memang lebih sering warawiri gitu ya, teman Perdua. Terus cuaca di luar juga kadang-kadang hujan, terus juga tiba-tiba panas. Nah jadi itu yang bikin akhirnya kadang-kadang kita jadi meler, flu, pilek gitu loh, teman Perdua. Padahal aduh udah jaga makan banget, teman Perdua, ceileh gitu ya. Tapi kalau lagi momennya harus flu pilek, ya udah kita terima. Teman Perdua, kita putarkan dulu ada lagu dari Clean Bandit dan juga Demi Lovato with Solo. Bakal Anda play buat kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang masih tune in. Saatnya Nanda pamit undur diri dan kita masuk ke Just More Music dulu nih sampai jam 2, sampai jam 9 nanti, sampai jam 10. Dan dilanjutkan nanti dengan Depa selanjutnya bersama dengan rekan Nanda yang lain. Lupa deh siapa nanti ya, sampai jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi bareng aku besok subuh lagi teman Pro 2 di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh. Assalamualaikum sekali lagi, bye-bye.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh.

Timur 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reo atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota, Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya, kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang saru-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke becak, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah, sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam, kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabu. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabu dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban. Itu di paritnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil.
2: sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditetipkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parinya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli, tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari itu, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami enggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh, besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami enggak bekerja di rute. Okay. Tapi kami tetap bekerja. Okay. Tidak ada pre kami. Nah, tidak ada pre kecuali lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan. Tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini. Nah, ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat. Itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan. Masyarakat tetap. Itu yang contoh. Contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, yang generasi di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya GP dan Merbo kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daudaria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon sahara kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah agar dapat ini ya, melihatlah kemana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk, sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: kan.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurelien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko!
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kacau.

0: 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 107.
0: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: Udah tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat.
1: Teng-teng-teng-teng.
0: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Meksiko. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
0: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rmi.co.id.

0: Baik, terima kasih teman Pro 2 yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 10 ya, 41 menit waktu Indonesia Barat. Wah, keren banget nih Tom Pro 2. Yang pastinya untuk di hari ini, hari Rabu ya, 17 Juni 2026. Nah, di sini aku tidak sendirian nih teman Pro 2. Ada seperti biasa nih, kalau pagi-pagi gini, kalau jam-jam segini ya, kita ditemenin sama penyiar cantik. Penyiar satu jam ya. Penyiar satu jam. Gimana tuh ceritanya penyiar satu jam ya, bareng Tami. Hai Tami.
1: Halo,
0: iya, apa kabar Tami setelah tanggal kemarin kan tanggal merah gitu kan. Terus sebelum itu kan ada Sabtu Minggu juga libur, Jumat betul. Sabtu Minggu libur, Senin masuk sehari, besok tanggal merah lagi. Betul. Itu seneng enggak? Seneng dong ya. Banyak yang merah-merahnya ya. Ini kalau menurut yang kita lihat kayaknya Juni ya. Juni berarti tinggal 6 bulan lagi ya kita di tahun ini ya. Setengah tahun kita sudah menjalaninya ya di tahun. Cepat ya ternyata ya. Nah, kayaknya 6 bulan ke depan lagi kayaknya berkurang ya tanggal merahnya dikit kalau enggak salah ya.
1: Kalau nggak salah akhirnya bulan Agustus, bulan Agustus
0: paling Agustus ya, yang 17 Agustus itu ya. Oke, setelah itu mungkin ya nggak ada lagi tanggal merah gitu ya.
1: Bulan
0: 12 paling ya. Tapi nggak terasa ya Tami ya, perasaan baru aja kita kan kayak di tahun 2025 gitu kan. Udah mau 2027 aja ya kan, udah setengah tahun loh kita di tahun ini. Masya Allah banget. Dan apalagi kemarin kita juga merayakan hari 1 Muharram juga, tahun baru Islam ya.
1: Islam, 1448.
0: Iya, 1448 Hijriah. Kalau Ami sendiri apa nih yang Ami harapkan di tahun baru Islam?
1: Semoga pastinya lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Semuanya.
0: Amin.
1: Terus, ya, keinginan-keinginan ya banyak ya, pastinya.
0: Semoga bisa tercapai satu persatu gitu ya. Karena enggak mungkin juga kan, ya namanya juga kita manusia enggak juga suka-suka hati kita dong keinginan kita semua terkabul. Paling ya itu dia tadi bertahap gitu ya. Ada waktunya juga. Kadang-kadang kalau belum waktunya memang kita belum merasakan hal yang kita inginkan ya. Jadi Allah itu, Tuhan itu benar-benar tahu ya tempatnya itu yang ya udah ini jatahnya hari ini kamu harus merasakan gitu ya. Jadi seperti itu teman Pro 2. Nah, jadi seperti yang kata Tami tadi, semoga memang di tahun baru Islam ini kita berharap apapun itu ya, kebaikan-kebaikan ya selalu menghampiri kita dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
1: Amin,
0: tentunya
1: ya
0: gitu ya. Karena kayaknya kalau teman-teman ini kan kalau kayak tahun baru Islam atau satu Muharram ini agak kurang gimana ya, kurang
1: perayaan.
0: Ya, mereka mungkin hanya tahu tahun baru Masehi aja gitu kan, baru ini heboh. Nah, tapi kita juga perayaannya kemarin kayak di Melabuh itu ada pawai juga kalau enggak salah aku ya. Ada pawai, tapi pawainya pagi gitu. Kalau di beberapa daerah kayak Lusmawe, Sabang, Pidi itu mereka malam pawai obornya.
1: Pawai obor.
0: Tapi malam semalam itu kita mungkin karena hujan juga kali ya, makanya nggak dibuat malam. Jadi paginya.
1: Soalnya kalau daerah Jawa kalau nggak salah malam suro ini.
0: Oh, malam satu suro ya. Iya, ternyata malam satu suro itu malam tahun baru Islam satu Muharram ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi aku dulu kecil-kecil kalau udah dengar satu malam suro kayak takut ya, film-film hantu gitu kan.
1: Iya.
0: Iya, ternyata itu malam satu suro. Nah, mungkin ya memang di beberapa tentunya di daerah masing-masing itu punya perayaan masing-masing mereka ya merayakan tahun baru Islam ini. Nah, biasanya kalau udah tahun baru Islam ini mau dekat-dekat juga nanti dengan Maulid Nabi juga Nabi, gitu ya. Jadi kayak pernah berurut terus nanti ya akhirnya kita jumpa dengan Ramadan gitu ya.
1: Aduh.
0: Itu udah pasti ya. Oke, dan juga nih teman Pro 2 tentunya di sini ada Tami ya, ada Eci juga yang akan menemani kamu untuk di pagi hari ini. Mungkin Tami ada yang ingin mau diceritakan enggak, sesuatu mungkin ada hal-hal unik apa kemarin gitu.
1: Kalau yang unik tidak.
0: Yang unik enggak ada. Yang ada apa tuh?
1: Mungkin sepi aja sih.
0: Sepi. Iya, aduh. Ini ntar kita bahas lagi LDM ya kalau sepi-sepi. Sepi apa dulu nih?
1: Ya sepi aja, maksudnya biasanya udah tahu lah kalau Ami biasanya kalau tanggal merah
0: kemana gitu, pulang. Udah punya, oh maksudnya pulang
1: kampung.
0: Oh, pulang kampung.
1: Kali ini memang betul-betul di sini.
0: Kali ini memang betul-betul di sini gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu juga karena sesuatu dan lain hal juga ya. Jadi Tami harus menetap dulu sementara di sini. Jadi Tami semalam di mana nih? dirunding.
1: Iya lagi.
0: Oh, dirunding semalam ya. Oke, ya semoga nanti pokoknya Tami next-nya semoga cepat-cepat berdua lagi gitu ya. Jangan ditinggal-tinggal lagi nih pengantin barunya gitu. Eh tapi ini loh Tami yang kayaknya lagi trending topik ya, kalau kita lihat di media sosial memang sih sekarang kan lagi heboh-hebohnya Pildun juga nih ya. Kalau Ami sendiri salah satu pecinta sepak bola enggak, atau hanya nunggu tim kesukaan aja?
1: Kurang suka sih.
0: Oh, enggak suka bola. Sukanya main apa?
1: Olahraga.
0: Panah. Memanah.
1: Badminton.
0: Oh, badminton. Kalau itu umum sih semuanya juga suka gitu ya. Berarti sepak bola maksudnya kan walaupun kita enggak terlalu kayak pencinta sepak bola, tapi kayak pengen nobar, ya udah nobar bareng teman-teman itu enggak ada.
1: Kayaknya kurang. Kurang suka aja sih.
0: Kurang suka ya. Jadi enggak kayak euforia ya kalau Pildun ini, kayak biasa aja ya. Oke. Jadi kalau misalnya Tami sendiri ini kalau misalnya mengupdate informasi-informasi yang paling update banget apa nih mungkin yang dipantau di medsos?
1: Tetap ya mungkin di rri.co.id.
0: Iya ya, benar di rri.co.id. Tapi ini kalau kita bahas medsos nih Ami ya. Kalau kita bahas medsos kan sekarang banyak banget nih berita-berita yang kayak apa ya, informasi-informasi isu pemerintah iya, gitu kan. Betul. Ada isu-isu yang juga isu-isu hiburan yang kadang-kadang tuh kayak enggak penting banget tapi kok kayak diangkat gitu ya kan, kadang-kadang betul. Seperti itu. Nah kalau Ami sendiri itu lebih pro ke isu-isu pemerintah atau kayak hiburan-hiburan gitu?
1: Sebenarnya kayak hiburan mungkin kadang bisa menjadi pembelajaran buat kita ya, tapi kalau kayak pemerintahan kadang malah jadi kayak ada pro dan kontranya.
0: Iya, oke gitu.
1: Kayak lagi sekarang pernikahan siapa? Jennifer.
0: Oh gitu, lebih ke hiburan kayak, gitu, ke seleb-seleb gitu ya, sukanya ya.
1: Lihatnya.
0: Oh gitu.
1: Kalau pemerintahan tuh kayak buat pusing.
0: Buat pusing ya. Nah tapi kan kadang ada orang yang memang kayak, ah berita pemerintah lagi skip gitu kan. Tapi ada juga langsung kayak, ih ada berita misalnya lagi hot betul. Apa itu dia komen ini segala macam, mungkin tanpa mencari tahu dulu penyebabnya langsung kayak apalah segala gitu ya, mengeluarkan semua uneng. Nah kalau Ami sendiri tipe seperti itu enggak?
1: Bukan yang nge-skip juga sih, tapi kayak untuk ikut-ikutan komentar
0: itu enggak?
1: Gitu, enggak gitu. Ya udah, mungkin ya udah memang udah inilah jalan.
0: Oh gitu ya. Dan apalagi ya udahlah mungkin memang sebenarnya gitu ya kan, pemikiran kita beda-beda ya kalau sekarang.
1: Mau gimana pun tetap ada aja itu negatif dan positif.
0: Pasti gitu, ada kan? Gitu ya. Nah, sebenarnya kan tergantung lagi nih dari masyarakatnya, dari warga negara Indonesianya yang menanggapinya seperti apa. Kalau menanggapinya masih dalam hal positif kayak mengkritik, tapi kritiknya tuh masih kayak mungkin bisa pemerintah ini bisa menjadikan kritik itu kayak masukan. Tapi ini kayaknya gitu kritiknya kan. Kok udah kemana-mana betul. Gitu kan, kayak udah provokator ya kan, mencaci, menghina bahkan gitu.
1: Banyak sih.
0: Itu ya yang kita lihat sekarang yang viral di mana-mana. Kok kayak berani banget ya gitu ya, orang berani banget kayak menghina, mencaci. Padahal itu negaranya sendiri loh gitu. Karena ya kan
1: kayak buzzer-buzzer.
0: Buzzer itu udah pasti ya. Sekarang kan emang lagi zaman di era digital ini buzzer itu ada.
1: Tapi mungkin kayak di negara lain kayak jarang kita lihat.
0: Enggak ada kan? Maksudnya. Negara lain itu enggak ada kayak warganya itu menjelek-jelekan pemerintahnya sendiri gitu.
1: Atau karena ketutup atau enggak
0: kayak gitu. Iya, mungkin itu bisa jadi juga ya. Karena kalau kita lihat pun negara-negara lain itu banyak mereka kayak apalagi kalau medsos ya itu kayak banyak dibatasin kalau di negara-negara lain.
1: Masalahnya sayangnya kayak dari negara kita sampai itu kan.
0: Itu dia kok cepat viral sih ya. Indonesia ini benar luar biasa banget gitu ya. Kalau mau dijadiin pansos tuh cepat banget followernya naik gitu.
1: Berita apa aja.
0: Cepat ya. Gitu, tiba-tiba udah masuk ke berita misalnya di Arab Saudi, kadang-kadang keluar luar negeri lah ya kan. Berita-beritanya gitu.
1: Kok bisa sampai ke kita.
0: Alhamdulillah. Iya. Benar sih Tami ya, kalau yang kita lihat mungkin ini juga ya buat teman-teman juga nih, kadang-kadang ada juga yang karena mungkin udah melihat ada komentar menyalahkan, iya benar itu salah, ini salah. Nah, akhirnya ada juga kayak enggak tahu apa-apa dia ikut-ikutan. Iya, ya kan? Iya. Iya Tami, jadi seperti itu loh Tami yang kita lihat sekarang kayaknya makin canggih, tadi malaikat lewat ya, makin canggih dunia digital saat ini, media sosial sekarang ini, apalagi kayak komentar-komentar itu kan sekarang nggak ada batasan apapun ya di kolom komentar itu. Paling kalau misalnya kayak mau ngunci kolom komentar, tapi ini kan jarang ya orang seperti itu. Ya udah,
1: kakak termasuk punya nggak waktu untuk balas-balas.
0: Nggak sempat, apalagi balas-balas sama netizen kadang, gitu kan.
1: Kadang ketemu temen tuh ada balasnya lagi pulang-pulang
0: gitu, gitu ya. Tapi kayaknya enggak deh, Tami. Mungkin kalau Eci itu sama aja ya, kayak mantau aja terus kayak ih kok bisa sih seperti itu gitu kan. Maksudnya di zaman sekarang ini kayak dari dulu, kayaknya dari dulu selama Indonesia berada ini kok gak pernah aman-aman aja, ya kan? Kalau kita kan Indonesia ini terkenal dikit-dikit demo gitu. Iya, demo itu sebenarnya gak dilarang kan? Demo itu kan ada aturannya juga, kayak demo itu lebih damai. Yang penting jangan anarkis. Seperti yang Mi katakan tadi, kalau misalnya di dunia digital itu kan ada buzzer-buzzer gitu ya, untuk kayak menyerang di komentar. Tapi kalau misalnya di demo-demo itu juga ada loh orang-orang yang katanya mahasiswa, padahal dia bukan mahasiswa tuh. Itu apa sih namanya, kayak provokator gitu, itu juga orang bayaran. Bayaran ya?
1: Iya, katanya ada juga yang kayak dibayar. Tetap aja maksudnya untuk sebagai orang yang kontranya mungkin gitu kan.
0: Benar.
1: Ya gitu deh.
0: Iya, jadi ya gitu deh ya. Jadi kapan nih Indonesia akan gitu ya, akan maju, akan pemikirannya tuh terbuka gitu loh. Kalau hanya hanya apa ya, asik dengan ya hujat-hujatan tuh enggak pernah habis loh di Indonesia ini, bahkan seperti itu gitu ya. Nah gitu deh pokoknya kalau kita bahas, memang sih kalau seperti kata Tami, daripada kita nge-scroll apa ya, mungkin kita juga gak boleh juga kayak gak open ya. Kita kan juga harus peduli juga gitu. Jadi benar-benar kayak menyeimbangi aja. Berarti kalau Tami memang lebih kayak suka hiburan ya, konten-konten hiburan ya. Pernikahan tadi ya.
1: Ini lagi booming itu. Kamari.
0: Iya, belum lagi yang KDRT juga ada ya. Lengkap banget ya di Indonesia ini gitu ya.
1: Makanya semua berita masuk.
0: Nah, makanya ada juga orang yang kalau udah terlalu menyerap informasi tuh kayak harus detox dulu enggak sih dari media sosial, karena kadang-kadang tuh bagi sebagian orang ya, kayak dia tuh kebawa langsung ke mental dia gitu. Padahal itu orang yang mengalaminya, tapi dia sendiri yang kayak ketakutan ya, FOMO gitu. Nah, kalau itu kayaknya harus benar-benar ataupun disaring dulu nih, kalau misalnya kira-kira berita yang memang kayak ada orang kan kayak gelisah ya mendengar berita-berita misalnya kayak pembunuhan, bunuh diri gitu ya. Nah, mending itu di skip aja
1: kadang
0: gitu.
1: Kadang kebaca sama anak-anak kecil mungkin.
0: Benar-benar, karena sekarang kayaknya gak ada sensor ya untuk informasi-informasi seperti itu ya.
1: Gak ada lagi kayaknya.
0: Oke. Kalau Ami sendiri gimana? Kalau misalnya ada anak kecil nih lagi main handphone di samping Ami, ini kok siapa nih? Ada KDRT nih. Nah, itu pernah gak Ami kayak gitu?
1: Kalau itu gak pernah, cuman kadang kayak video-video sekilas lewat kayak gitu kadang ada tuh.
0: Ada yang kan?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube Short gitu ya?
1: Iya. YouTube Short tuh paling banyak
0: sih. Banyak. Nah, itu kemarin aku juga iya benar, ada baca juga sih di salah satu, pokoknya di komentar juga ya, katanya kok YouTube Short ini sangat mengganggu sekali untuk anak-anak terutama ya.
1: Apalagi ada juga kayak ngebaca juga, itu gak boleh sebetulnya ditonton oleh anak-anak kayak YouTube Short itu, karena membuat dia kayak gampang apa gitu, lupa sih kan.
0: Iya, mungkin iya karena anak-anak itu kan baik, gitu. Bener, anak-anak itu kan lagi masa-masanya dia pertumbuhan, pertumbuhan ya, otaknya ini lagi berkembang-kembangnya. Nah, kadang-kadang apa yang dia tonton itu dia praktekkan loh ke dunia nyatanya gitu. Tiba-tiba dia, misalnya kita dengar ya pas dia ngomong, mungkin dia dari mana dapat omongan seperti itu. Nah, ternyata memang dari tontonan tadi gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke peran orang tua sih sebenarnya gitu ya, untuk melihat. Nah, apalagi anak-anak biasanya nih gen apa sih, gen alpha ya, gen alpha ya. Aduh, ini gen alpha lebih lebih menakutkan ya daripada gen Z gitu ya, teman produa ya. Oke, ini aja mau baca dulu nih, ada di WhatsApp nih, ada Lara ya. Lara Purnamasari ini pendengar setia banget nih, dia selalu stay tune produa. Katanya assalamualaikum Kak, selamat siang kembali, semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, amin, umur panjang, amin, kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas, amin. Ya, amin. Pokoknya kita aminkan ya, Ami ya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Wow, luar biasa. Pokoknya Produa ini selalu hadir untuk menghibur kalian ya. Jadi penyiarnya siapa yang hibur nih? Kalau pendengarnya ada yang hibur, penyiarnya siapa yang hibur dong, teman Produa? Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini Ami, kalau untuk di hari ini nih, di hari Rabu ini, apa yang lagi heboh di medsos? Atau masih berita-berita kemarin nggak?
1: Paling masih berita kemarin sih, belum ada yang lain. lain.
0: Belum ada yang lain
1: yang
0: ya.
1: Yang kasus KDRT itu.
0: Iya benar-benar.
1: Pernikahan
0: Jane.
1: Apalagi ya.
0: Apalagi tuh Mi.
1: Mm-hmm. Kayaknya cuma itu yang
0: kayaknya tapi lihatnya yang ini aja deh, yang apa namanya, yang seneng-seneng gitu ya. Kalau yang nggak seneng itu di skip. Kalau yang nggak seneng itu di skip gitu ya. Benar sih, karena kalau yang nggak seneng itu untuk apa ya, kayak ngaruh juga ke psikolog kita gitu kan. Mendingan kita ambil yang seneng-seneng aja ya. Oke, seperti itu teman Pro 2. Nah mungkin dari teman-teman Pro 2 boleh nih coba WhatsApp ke Pro 2. Kalau kalian lagi, kalau mantau sosial media, apa sih yang lagi kalian suka banget ngelihatnya atau lagi kalian ikutin gitu, update-nya itu apa? Berita-berita tentang kepemerintahan atau hiburan-hiburan ya, atau apa gitu. Karena sekarang memang kalau kita katakan ya, rata-rata orang sekarang itu udah gak nonton TV lagi untuk menemukan informasi. Kayaknya kalau TV itu agak lama banget kan, dikemas dulu informasinya baru mungkin satu hari kemudian dimasukin ke TV tayang gitu. Tapi kalau sekarang kan orang semuanya di sosmed. Di sosmed hari itu juga beredar video viralnya gitu. Nah makanya udah jarang orang nonton-nonton TV. Maka kita tanya sama teman Pro 2, gimana nih kalau kalian cek sosmed itu seperti apa ya kan. Apalagi sosmed sekarang banyak nih, Instagram itu yang paling sering banget banyak dibuka ya. Facebook, TikTok. Nah tapi kalau YouTube masih agak jarang. Kalau YouTube kayaknya memang gen-gen Alpha nih yang pakai, ya kan? Kalau iya benar, mereka untuk nonton-nonton gitu ya, edukasi atau apa gitu. Tapi kan sekarang sebenarnya ada YouTube Kids juga
1: ada,
0: ya.
1: Ada, tapi mungkin karena berbayar gak sih?
0: Oh berbayar ya YouTube mungkin Kids itu ya? Oh gitu, jadi ya udah yang YouTube secara umum aja. Nah biasa itu kalau anak-anak. Nah tapi kalau orang dewasa kan pasti nge-scroll Instagram, TikTok, Facebook, atau biasa nanti ada tuh berita-berita atau informasi meneruskan dari WhatsApp tuh biasanya ya. Nah kadang-kadang itu juga banyak nih terjadi berita-berita yang teruskan itu hoax. Karena biasa kan ya udah terus-terusin aja, dia nggak baca dulu terus-teruskan. Karena dilihat aja dari judul ya.
1: Kayak takut gitu langsung teruskan.
0: Dari judul nggak, buka dong ini apa isinya gitu. Itu sih yang agak susah sekarang kita untuk kayak, aduh gimana ya caranya biar di, walaupun kita sebenarnya kita kan semakin canggih ini semakin bagus sih ya kan, semakin teknologi kita, tapi banyak orang yang masih menyalahgunakan
1: karena
0: gitu.
1: Lagi kurangnya literasi gitu.
0: Benar. Kurang literasi itu juga.
1: Suka menonton
0: ya, enggak suka baca gitu. Atau aku sering juga tuh nemuin misalnya kayak ada sebuah video gitu ya. Video padahal tuh udah ada tuh misalnya kayak kronologi atau apa kejadian video itu di captionnya kan. Karena tuh orang komen, itu apa sih? Nah itu gak baca caption ya kan. Banyak ya kayak gitu ya. Nah makanya budaya membaca ini kita agak susah. Hanya dengan melihat sebuah video tuh udah ada di gambaran dia tuh udah ada gitu. Oke. Kalau Ami sendiri suka membaca gak?
1: Lumayan suka sih kayak gitu. Kalau nonton itu juga harusnya di sampai akhir gitu, jadi tahu gitu.
0: Jangan setengah-setengah ya.
1: Jangan setengah-setengah. Ngesimpulinnya kadang salah di tengah-tengah gitu.
0: Oke.
1: Kalau membaca ya lumayan suka lah.
0: Lumayan suka. Tapi sekarang kan ada juga tuh kalau baca buku. Sekarang kan gak mesti buku langsung ya, di handphone, di internet kan juga ada sekarang ya, buku digital gitu ya, novel pun bahkan ada yang ini. Itu Ami masih suka baca?
1: Kalau itu gak lagi.
0: Oh gak lagi?
1: Iya, paling baca di ini aja.
0: Apa tuh?
1: Baca-baca berita selewat-selewatan.
0: Oh gitu,
1: gitu.
0: Kalau sekarang suka bacanya resep masakan ya? Ya cari menu-menu gitu ya Mi ya. Oke, ya gitu dong ya. Kalau misalnya udah jadi seorang istri, itu menu masakan harus dihafal nih, harus dalam kepala gitu, jangan di luar kepala ya. Oke, baik. Dan nanti teman Pro 2 kita akan lanjut lagi bincang-bincangnya. Mungkin boleh ya teman-teman yang mau WhatsApp kita, boleh nih kira-kira kalian lagi update informasi apa nih untuk saat ini di media sosial. Boleh WhatsApp kita di 0811-6877-903, nanti kita bakal bacain. Kita break dulu, kita dengerin dulu salah satu lagu berikut ini. Tetap terus bersama Pro 2.

0: kamu kelihatan segar banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung nggak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita nggak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Baik, nomor 2 ada lagu siapa tadi, Tami? Coba kedengar, enggak kedengar? Kedengar enggak? Nah, tadi ada lagu siapa?
1: Siapa?
0: Tuh kan, Tami enggak dengerin lagu deh. Lagu dari Aprisia Jodi, hari ini, esok atau lusa gitu. Mungkin sama kayak Tami ya, hari ini, esok atau lusa sih gitu ya. Yayangnya pulang gitu. Oke. Dan nomor 2 udah jam berapa nih, Tami?
1: Jam setengah 12
0: ya. Ini Tami mulai enggak enak ya. Duduknya enggak nyaman ya, udah mulai jam 12 gitu ya. Oke, hari ini rencana mau makan siang di mana?
1: Makan siang di mana? Mungkin beli sih.
0: Oh, beli. Yeah. Terus makannya di rumah aja gitu. Mm-hmm. Tapi pulang enggak?
1: Enggak
0: ya. Di belakang ya. Waduh, enak banget ada rumah di belakang. Oke. Okay. Nah, mungkin Tami sebelum closing nih, ada enggak yang ingin disampaikan lagi nih Tami sama teman-teman Pro 2, mungkin kayak memberikan kayak saran-saran gitu untuk teman-teman, ada enggak apa gitu.
1: Cuma mau bilang selamat tahun baru Islam.
0: Ya.
1: Semoga menjadi pribadi lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Dan selamat makan siang.
0: Selamat makan siang.
1: Hati-hati
0: di jalan paling penting ya. Nah, kalau ngomong-ngomong makan nih, ini kan cuaca kita mendung atau enggak ya luar ya? Menurut Ami gimana nih kalau kayak lagi cuaca kayak gini, bagusnya kita maksudnya banyak makan yang mengurangi makan minyak atau gimana, jangan banyak minum yang dingin-dingin atau gimana sih?
1: Tetap sih mengurangi makan minyak itu pasti harus ya untuk kesehatan. Paling kalau dingin-dingin susah juga kan untuk ditinggalkan.
0: Iya, karena yang dingin-dingin itu enak banget ya. Walaupun enggak mesti harus nunggu lagi cuaca panas ya.
1: Betul.
0: Ami sendiri pencinta dingin juga berarti.
1: Iya,
0: di rumah minum dingin.
1: Lagi enggak bisa aja.
0: Oh, lagi enggak bisa. Tapi kan kadang ada juga orang kalau udah terlalu banyak minum yang dingin tuh kayak ntar tenggorokannya sakit atau bisa demam juga gitu.
1: Alergi sih.
0: Oh, Tami alergi kalau banyak minum dingin. Iya. Alerginya kayak jenis apa tuh?
1: Kayak langsung
0: bersin.
1: Flu.
0: Oh, flu.
1: Bersin, gitu.
0: Iya, jadi lebih dikurangin aja ya.
1: Iya, betul.
0: Iya,
1: benar. Bisa ditinggalkan.
0: Iya, gak bisa ditinggalin. Nah, apalagi kalau cuaca yang gak menentu seperti ini ya. Ini betul. Kayaknya kan udah kayak mendung, terus tiba-tiba udah terang. Itu juga gampang banget. Biasanya demam gitu ya. Ami udah pernah sakit belum bulan ini?
1: Bulan ini udah.
0: Oh, udah? Itu sih sakit kayak demam-demam aja gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, cuma demam-demam gitu aja.
0: Demam-demam cinta kali ya. Itu udah pasti dong, demam-demam cinta itu udah benar banget. Oke, okay, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih Mi, mungkin terkait apa ya bagi teman-teman yang terutama kayak itu dia tadi kayak hati-hati di jalan gitu. Apalagi kan kita dengerin juga nih informasi-informasi sekarang, berita-beritanya kecelakaan-kecelakaan terus. Itu gimana Tami? Parno enggak Tami?
1: Sangat.
0: Karena kan Tami juga bolak-balik di jalan
1: betul.
0: Juga kan dari rumah kantor, dari kantor ke rumah gitu.
1: Iya betul. Pokoknya kita kadang pun kita yang hati-hati tapi orang lain nggak hati-hati, jadi maunya sesama pengguna jalan sama-sama hati-hati aja.
0: Gitu. Iya. Tapi yang paling penting memang memang kalau di dalam Islam itu kan kita melakukan segala sesuatu apapun itu ya, termasuk saat bepergian jangan lupa baca doa
1: betul.
0: Ya kan, itu benar kalau itu akan terlindungi sih, dilindungi kita minta perlindungan. Selamat pergi, selamat pulang gitu
1: betul.
0: Ya. Itu benar ya, kalau itu terbukti sih. Makanya jangan lupa nih tempro 2 seenggaknya baca bismillah aja gitu
1: betul.
0: Ya. Pada saat akan berpergian. Nah, apalagi kan kita misalnya bagi sebagian kita kayak udah pergi pagi itu kan untuk bekerja, untuk mencari rezeki yang halal gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya Tami ya. Besok kita jumpa lagi, tapi besok kayaknya Tami sama yang lain lagi deh ya. Sama yang lain aja gitu. Pokoknya tekat penyiarnya tuh ganti-ganti gitu ya kan. Tapi biasanya Tami sering sama Bang Faiz, udah nggak lama nggak jumpa ya.
1: Iya betul.
0: Kemana nih Faiz? Faiz kamu di mana?
1: Lagi jual.
0: Faiz lagi pesan kebab kamu ya, kebab ya kan, biasalah bisnis ya, pembisnis. Nah jadi nggak salah juga sih teman perdua, kadang kita kalau misalnya kita alhamdulillah nih, pertama kita alhamdulillah kalau kita sudah menemukan kerja kita tuh udah tetap gitu ya. Nggak salahnya juga kalau misalnya ada bisnis sampingan gitu ya. Ini Faiz ini cocok bagus ya, pemikiran dia itu sangat jenius. Jadi nggak salah dia dijuluki sebagai mahasiswa jenius dulu ya.
1: Oh, iya.
0: Iya, dia dijuluki mahasiswa jenius sama dosennya. Wow. Gitu. Makanya sampai sekarang ternyata benar-benar sangat jenius,
1: sangat
0: ya.
1: Dan pinter ambil pinter.
0: Oke, baik. Nah, baik Tom Pro 2 ya. Mungkin Eci nggak pamit, Tami aja. Mungkin Tami boleh closing. Tami silakan.
1: Apa ya, hati-hati di jalan.
0: Ada cuma itu aja, hati-hati di jalan. Besok jumpa lagi sama Tami gitu.
1: Kan gak mungkin dibilang kalau udah sampai kabarin.
0: Kalau udah sampai kabarin Tami ya, gitu penuh, enggak ya?
1: Penuh nanti WA perlu.
0: Oke, okay. Tami itu aja ya Tami ya. Kita dengerin lagi deh lagunya karena Tami juga akan beranjak dari sini ya. Bye-bye. Pokoknya kalian nungguin aja Tami setiap pukul 10 lah. 10 ke atas tuh ada Tami yang akan menemani.
1: Di jam 15 juga.
0: Di jam 15 juga nanti ya. Kadang-kadang nih katanya. Tapi gak boleh kadang-kadang dong ya. Tami harus sering masuk nih di jam sore gitu. Oke, okay, baik Tom Pro 2. Ya kita dengerin lagi lagunya. Tami pamit dulu ya Tami. Terima kasih Tami sekali lagi. Okay. Kita akan dengerin lagu-lagu hiburan berikut ini.
1: Yeah.

0: Hakim.
1: Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti. Kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan. Yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

Iya, Virgaon, teman Pro2 yang sudah kita dengarkan untuk di siang hari ini ya, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ini pas banget pukul 12 teng ya. Dan juga teman Pro2 kali ini aku mau kasih informasi kembali nih untuk kamu. Dan seperti biasa informasi yang akan kita hadirkan dari rri.co.id. Nah, teman Pro2, berikut ini informasi seputar tentang kecelakaan lalu lintas ya, yang mana teman Pro2, kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Alu Penyaring, Desa Gunung Kling, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, Selasa 16 Juni 2026, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut mengakibatkan seorang mahasiswi meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka ringan.

Ya, mana tahun produk korban meninggal dunia diketahui bernama Khairina, seorang mahasiswi asal Desa Blang Luah, Kecamatan Waila Barat, Kabupaten Aceh Barat. Sementara penumpang yang turut berada di atas sepeda motor, Yuliana, mahasiswi asal Desa Cotrap, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya, mengalami luka ringan. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Lantas AKP Eko Suhendro membenarkan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut. Dan tentunya teman produk, kronologi yang diinformasikan ya, yang mana telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yang mengakibatkan satu unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BL3869WI wilayah Jalan Alu Penyareng, Desa Nongkling, Kecamatan Merbo. Akibat kejadian tersebut, satu orang pengendara meninggal dunia dan satu orang penumpang mengalami luka ringan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan yang diperoleh petugas, sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban bersama seorang penumpang melaju dari arah Simpang Alu Penyareng menuju kampus Universitas Teguh Umar. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan tersebut mengalami kecelakaan tunggal hingga mengakibatkan kedua korban terjatuh. Yang mana juga jelas AKP Eko Suhendro, petugas Satlantas Polres Aceh Barat yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan, olah tempat kejadian perkara, serta mengevakuasi para korban. Dirinya juga mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara dan senantiasa mengutamakan keselamatan di jalan raya, yang mana pengguna jalan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga konsentrasi saat berkendara, serta memastikan kondisi fisik maupun kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan. Nah, itu dia tombol informasi yang kita hadirkan dari rri.co.id Melabo, mahasiswa UTU meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Merbo. Dan tentunya kita turut berduka juga ya atas kejadian ini teman produa, dan untuk keluarga yang ditinggalkan, teman-teman yang ditinggalkan, diberi kesabaran dan juga ketabahan tentunya ya. Oke, baik Tom Pro 2, dan kali ini kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan berikut ini, dan nanti aku juga bakal kasih lagi informasinya, dan seperti biasa informasi-informasi yang akan terus kita hadirkan dari rri.co.id.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Baik, tanggal berada pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat. Dan aku informasikan juga nih untuk azan zuhur ya, di edisi hari ini 17 Juni 2026. Tepatnya untuk azan zuhur nanti pukul 12.40 menit ya waktu Indonesia Barat. Untuk Aceh Barat Daya 12.37, Aceh Jaya 12.42, Nagan Raya 12.39, dan juga Simelu 12.39. Yang mana nanti kita akan break ya tempro 2 untuk sholat zuhur tiba nantinya. Untuk saat ini kita masih menikmati lagu-lagu hiburan. Dan juga sebelumnya aku mau kasih informasi kembali nih untuk kamu teman pro 2, yang mana informasi berikut ini dari rri.co.id. Nah teman pro 2 ya, informasi seputar tentang mahasiswa UTU ya, kritik jalan nasional licin akibat tumpahan minyak sawit. Nah, teman pro 2 mahasiswa Universitas Tugu Umar Muhammad Al-Faqih menyoroti kondisi jalan nasional di kawasan Jambi Baru ya, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subu Salam. Minyak sawit sering tumpah di jalan raya, sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Nah, Amir Muhammad Al-Faqih yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua UKM RI Pena UTU mengatakan ruas jalan pada tanjakan tingkat 3 di kawasan tersebut kerap dipenuhi tumpahan minyak kelapa sawit mentah CPO yang berasal dari kendaraan pengangkut sawit. Kondisi itu menyebabkan permukaan jalan menjadi licin dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Menurutnya kejadian kecelakaan di lokasi tersebut telah berulang kali terjadi dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat apabila tidak segera ditangani. Selain berdampak pada keselamatan pengguna jalan, kondisi tersebut juga dinilai menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di wilayah setempat. Ia berharap pemerintah Kota Subu Salam bersama instansi terkait dapat mengambil langkah konkret untuk mengurangi resiko kecelakaan, antara lain dengan melakukan pembersihan rutin terhadap tumpahan minyak di badan jalan, meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan pengangkut sawit, serta memperbaiki titik-titik jalan yang dinilai rawan. Nah, yang mana masyarakat pun diharapkan tetap meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan tersebut, terutama pada saat kondisi jalan basah atau terdapat indikasi tumpahan minyak yang dapat mengurangi daya cengkeram ban kendaraan. Nah, itu dia teman pro 2 informasi dari rri.co.id Malabo. Mahasiswa UTU kritik jalan nasional licin akibat tumpahan minyak sawit. Baik teman pro 2, dan kali ini kita hadirkan kembali lagu berikut ini akan ada darinya Mario Geklo, Semata Karena Namu Dua.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancet oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: kelas A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Ali Munir, SE, MM, AKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: sih? Kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri.
2: Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji-Mu.

0: Timur 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
5: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
4: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
5: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
4: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
5: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
4: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
5: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
4: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
5: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
4: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Pukul 13.3 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kamu masih mendengarkan kita di frekuensi 90,3 MHz Teman Pro 2, dan juga mendengarkan kita melalui streaming di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk kamu yang masih terus bersama kita tentunya. Untuk kamu yang baru saja melaksanakan ibadah salat zuhur, semoga amal dan ibadah salat zuhur yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Teman Pro 2, tentunya kita masih di part santai siang yang akan terus menemani kamu hingga ke pukul 2 siang nanti tentunya ya. Jangan lewatkan juga Teman Pro 2 nanti pukul 2 ya. Nanti kita juga akan ada Sore Ceria, day part Sore Ceria, dan nanti kamu juga bisa mendengarkan program Sore Ceria kita nanti, talk show Sore Ceria ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nantikan terus tentunya di program Sore Ceria itu kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten, narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi. Baik Teman Pro 2, dan kali ini kembali kita dengerin lagi, ini aku bakal puterin akan ada lagu darinya Beyonce with Spirit. Nah, jadi harus benar-benar spirit nih seperti lagunya Beyonce ya. Tetap terus stay tune.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia. Satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris, itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
2: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
3: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
2: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
3: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
2: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
3: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
2: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
3: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
2: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Terinya siapa nih? Marble Sweet Home Pimpa Alayo Kambreng, gitu gak sih lagunya? Ada aja ya sekarang judul lagu ya, Home Pimpa ala Tom Pro 2. Ini salah satu girl bandnya Indonesia juga, nanti kita bakal dengerin lagunya. Tapi sebelumnya Tom Pro 2, aku mau kasih informasi nih. Kamu tadi ada nonton Pildun gak jam 8 tadi? Karena kenapa jam 8 tadi menurut aku sangat luar biasa sekali ya, pemain, tim pemain untuk di Rabu 17 Juni ini ya, yaitu ada Messi, teman Pro 2 ya. Nah, hat-trick ke gawang Aljazair, Messi samai rekor 16 gol close di Piala Dunia, teman Pro 2. Teman Pro 2, mega bintang Argentina Lionel Messi kembali mencatatkan sejarah emas di pentas sepak bola dunia. 3 gol hat-trick yang disarangkannya ke gawang Aljazair ya. Aljazair pada laga fase grup Piala Dunia 2026 di Kanvasi.

Aljazair ya, Messi mengantongi 13 gol dari turnamen Piala Dunia sebelumnya. Tambahan 3 gol di laga ini sukses membawanya melampaui torehan gol legenda-legenda besar seperti Müller ya 14 gol, Ronaldo Nazario 15 gol, hingga akhirnya berdiri sejajar dengan Klose di puncak daftar top skor abadi turnamen 4 tahunan tersebut. Dan nomor 2, usai mencetak gol ketiganya, Messi ditarik keluar lapangan pada menit ke-79 untuk digantikan oleh Nico Paz. Dia meninggalkan arena dengan diiringi standing ovation dari puluhan ribuan penonton yang menjadi saksi mata terciptanya sejarah baru di stadion. Pencapaian sensasional kian mengukuhkan status pemain asal Rosario tersebut sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa. Kini seluruh mata pecinta sepak bola dunia menanti apakah Messi mampu mencetak gol tambahan di sisa pertandingan Piala Dunia 2026 untuk melampaui Klose dan menjadi raja gol Piala Dunia seorang diri di tahun 2026 ini. Nantikan terus sama Pro 2 euforia Piala Dunia sampai 19 Juli 2026 nanti. Oke, baik Tom Pro 2, dan kali ini kita hadirkan kembali lagu berikut ini darinya Marbles with Hom Pimpah.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Ladi.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
2: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
3: Uzbekistan.
2: Ya.
3: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
2: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolf tampil di Piala Dunia pertama mereka.
3: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
2: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
3: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
2: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
3: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Baik, terima kasih Tom Produ untuk kamu yang masih terus bersama kita di frekuensi 90,3 MHz dan juga mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Kali ini aku mau kasih informasi dulu nih Tom Produ sebelum aku pamit ya. Gak terasa ini waktunya aku harus pamit teman Produ karena nanti kamu akan ditemenin oleh rekan kita berikutnya, ada Fauza di siang hari ini. Nah, teman Produ yang mana untuk berikut ini informasi dari rri.co.id. Kita mau bahas dulu seputar tentang kesehatan nih. Nah, berikut ini ada hal-hal kecil yang ternyata yang mungkin selama ini kita sepelekan atau kita lakukan, tapi ini bisa menyebabkan lambung kamu tuh jadi akut loh, atau bermasalah dengan masalah lambung, GERD gitu ya teman Pro 2 ya. Masalah lambung seringkali dianggap sepele. Banyak orang baru menyadari pentingnya menjaga kesehatan lambung ketika sudah mengalami nyeri hebat. Nah, mual misalnya, muntah, atau perut kayak perih ya. Padahal gangguan lambung akut ini seringkali dipicu oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan tanpa kita sadar. Yang pertama adalah telat makan. Ini udah pasti sering banget ya, apalagi bagi teman-teman yang itu dikejar deadline terus ya, dikejar kerjaan terus, akhirnya kayak nunda makan, akhirnya nggak makan atau sering telat makan. Dan terus asam yang diproduksi dalam lambung kita ini bisa mengiritasi dinding lambung ya, sehingga menimbulkan perih atau tidak nyaman. Dan terus juga mengkonsumsi makanan pedas dan asam yang berlebihan. Nah, jadi kalau yang berlebihan ini emang gak baik ya kan, segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik teman Produ. Nah, apalagi kalau misalnya kalian mengkonsumsi makanan pedas dan asam yang berlebihan, ini bisa memicu iritasi dan memperburuk gejala mah atau gastritis ya. Terus juga minum kopi atau teh saat perut kosong. Ini juga bisa munculnya nyeri ulu hati dan rasa tidak nyaman pada lambung. Terlalu sering mengkonsumsi obat pereda nyeri juga nih, padahal sakitnya biasa aja ya kan. Langsung mengkonsumsi obat pereda nyeri, misal kayak ibuprofen, asam fenamat ya. Ini ternyata lama-kelamaan kalau kalian mengkonsumsi tanpa anjuran dokter, tanpa anjuran dari tenaga kesehatan, ini bisa mengiritasi lapisan lambung kalian ya. Nah, dan terus juga stres yang tidak terkelola. Nah, stres memang tidak secara langsung ya menyebabkan mah. Nah, tapi dapat mempengaruhi fungsi saluran pencernaan dan memperparah gejala gangguan lambung yang sudah ada. Saat stres, seseorang juga cenderung memiliki pola makan yang kurang teratur ya, karena kalau udah stres tentunya kita akan sulit untuk makan, sulit untuk tidur ya. Dan mungkin kita bisa mengkonsumsi obat-obatan tertentu juga kayak untuk mengurangi stres kita. Nah, itu nanti ujung-ujungnya bisa menyebabkan lambung kamu yang bermasalah. Nah, jadi itu dia nomor pro 2, hal-hal yang sederhana, yang kecil banget, yang sepele banget, yang mungkin selama ini kayak kurang kita perhatikan, ternyata ini juga sangat berpengaruh ya untuk kesehatan lambung kita. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kamu. Nomor 2, aku pamit ya, dan mohon maaf berbeda salah-salah kata. Next, jumpa lagi sama aku nanti di pagi Jumat. Oke, tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RI Melabuh.

0: terlalu lama menatap layar smartphone atau komputer dapat meningkatkan risiko rabun jauh pada anak. Menurut sebuah studi baru, lebih dari 3.000 penelitian yang menyelidiki paparan perangkat pintar dan rabun jauh pada anak-anak dan dewasa muda. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan anak-anak di bawah 2 tahun tidak boleh terpapar layar ponsel atau komputer. Badan Kesehatan Global juga mengatakan bahwa anak-anak berusia 2 hingga 5 tahun tidak boleh memiliki waktu paparan layar lebih dari 1 jam sehari. Sayangi mata buah hati Anda.
1: You're older. I won't cry about you anymore.

0: Hei Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya.
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
2: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: ada tim yang lolos Piala Dunia, tapi selama fase kualifikasi mereka tidak ada kebobolan sama sekali. Dan tim itu adalah Tunisia. Pada edisi tahun 2006 ini merupakan keikutsertaan Tunisia secara 3 kali beruntun di Piala Dunia, atau secara total mereka sudah 7 kali bermain di Piala Dunia. Dan yang lebih menarik lagi adalah, selama babak kualifikasi, Tunisia tidak pernah kebobolan sama sekali. Kalau kita ngomong Piala Dunia 2022 lalu, memang Tunisia gagal lolos dari fase grup. Namun, mereka berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis, walaupun hanya skor tipis 1-0. Ini membuktikan bahwa Tunisia dari dulu memang sudah kuat secara pertahanan. Pada komposisi skuad mereka di Piala Dunia kali ini, mereka akan dimotori oleh seorang pemain lulusan Akademi Manchester United, yaitu Hannibal Mejbri yang saat ini bermain di Burnley. Gelandang serang kreatif dan agresif ini akan bahu-membahu dengan satu gelandang senior yang baru saja memutuskan untuk membela timnas Tunisia, yaitu Rani Khedira. Rani Khedira sendiri merupakan adik dari legenda timnas Jerman, yaitu Sami Khedira. Kalau di kualifikasi kemarin mereka menghadapi negara-negara Afrika yang mungkin di atas kertas itu tidak sekuat negara-negara top dunia lain, mampukah pertahanan mereka membuktikan kalau mereka bukan cuma kuat di Afrika, tapi juga kuat di dunia? Coba tulis di kolom komentar berapa gol yang akan bersarang di gawang Tunisia di Piala Dunia kali ini. Cinta merdeka.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di benah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila.

0: belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.

0: mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
1: Cakep.
0: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
1: Berarti sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
0: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
1: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
0: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
1: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
0: Sofyan Ifeghouli,
1: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
0: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
1: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
0: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
1: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
0: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy! Berdasar tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julio

Dan Alvarez dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama Fauza di hari ini, di siang ini, yang mana edisi siar kita pada hari ini Rabu 17 Juni 2026 nih, teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian barat nanti nih. Nah, gimana nih di siang hari ini, kayaknya di jam-jam segini baru selesai istirahat gak sih teman Pro 2? Kira-kira teman Pro 2 udah makan siang atau belum nih? Dan Fauza mau ingetin untuk teman Pro 2, jangan lupa yang belum makan siang tentunya silahkan segera makan siang, karena kan kita masih beraktivitas hingga sore hari nanti ya. Jadi jangan sampai gara-gara terburu-buru, gara-gara banyak kerjaan, jadi sampai lalai makan siangnya, itu gak boleh banget nih teman Pro 2. Dan tentunya Fauza mau ucapin juga untuk teman Pro 2, mudah-mudahan hari ini semuanya lancar, aktivitas-aktivitasnya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan dan tetap menyenangkan intinya teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, sedang di jalan, hati-hati di jalan tentunya, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan aja, dan mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat nih teman Pro 2. Dan tentu Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik terbaik dan informasi-informasi terupdate yang bikin suasana di siang hari ini jadi lebih bermakna nih tentunya teman Pro 2. Dan tentunya kali ini Fauza bakal puterin dulu nih untuk mengawali hari kita pada hari ini. Fauza bakal puterin lagu dari Shakira yang berjudul Zoo untuk menyemangati teman Pro 2 di siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Produ Melabo, Facebook, Produ RRI Melabo.
4: Baik teman Pro 2, Fauza bakal bacakan informasi aktual nih untuk teman Pro 2, yang mana ada kabar duka datang dari wilayah Aceh Barat, khususnya Merbo, yang mana sebuah kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Alu Penyareng yang mengakibatkan satu orang mahasiswi meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka ringan nih teman Pro 2. Hal ini dilansir dari rri.co.id. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa malam 16 Juni 2026 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Korban meninggal dunia diketahui bernama Khairina, usia 19 tahun, mahasiswi asal desa Blangluah, Kecamatan Woyla Barat. Sementara itu penumpang yang turut berada di atas sepeda motor ada Yuliana, 19 tahun, mahasiswi asal Kabupaten Aceh Jaya, mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan. Berdasarkan keterangan kepolisian, sepeda motor Honda Beat yang ditumpangi kedua korban melaju dari arah Simpang Alu Penyareng menuju kawasan kampus Universitas Teku Umar. Namun sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan tersebut mengalami kecelakaan tunggal hingga menyebabkan kedua korban terjatuh. Pihak Satlantas Polres Aceh Barat menerima laporan langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban. Kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, menjaga konsentrasi, serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum digunakan nih. Nah, makanya teman Pro 2, peristiwa ini menjadi pengingat juga nih untuk kita, bagi kita semua, bahwa keselamatan di jalan raya adalah hal yang paling utama. Intinya selalu waspada dan utamakan kehati-hatian saat berkendara agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jadi teman Pro 2, Fauza turut berbelasungkawa atas kejadian ini, dan untuk teman Pro 2 selalu berhati-hati di perjalanan, pelan-pelan aja karena keselamatan adalah hal yang paling utama.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang, Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 era di Malabu, teman terbaik kamu. Nah, kali ini teman Pro 2 Fauza bakal berikan informasi terkait dunia film nih. Apalagi dunia film animasi kembali diramaikan dengan hadirnya Toy Story 5 nih, yang mana resmi tayang setelah penantian 7 tahun. Yang mana film terbaru Disney dari Pixar ini kembali menghadirkan Woody, Buzz dan Jessie dengan cerita yang lebih matang dan tentunya relevan di kehidupan masa kini nih teman Pro 2. Dalam Toy Story 5 ini, Pixar mengangkat tema yang cukup dekat dengan kehidupan modern, yaitu pergeseran cara bermain anak-anak dari mainan tradisional ke perangkat gawai ini. Cerita ini berfokus pada Bonnie yang kini mulai kesulitan bersosialisasi karena lebih banyak berinteraksi dengan gadget dibandingkan teman sebaya. Kondisi tersebut memicu konflik baru di antara para mainan lama yang merasa mulai ditinggalkan. Jessie kemudian menjadi tokoh utama yang berusaha menjaga hubungan antara Bonnie dan dunia nyata, sekaligus nih teman Pro 2 sekaligus memimpin para mainan menghadapi perubahan zaman. Film ini juga memberikan ruang lebih besar untuk karakter Jessie yang sebelumnya jarang mendapat sorotan utama, yang mana di sini Jessie digambarkan lebih dalam, terutama soal ketakutan dan ditinggalkan serta perjalanan emosional dalam menemukan jati dirinya. Dan dari sisi visual, Toy Story 5 ini tampil sangat memukau dengan kualitas animasi yang semakin detail dan realistis, menunjukkan perkembangan teknologi Pixar yang terus meningkat. Wah, nggak sabar lagi nih teman Pro 2. Pengen banget langsung nonton nih Toy Story 5. Apalagi Fauza sendiri nonton dari Toy Story 1 sampai Toy Story 4 nih teman Pro 2. Yang mana nih, apalagi di Toy Story 5 ini kan memang lagi apa ya, apalagi anak-anak zaman sekarang kan gak bisa ditinggalkan dengan gadget gitu teman Pro 2. Makanya nih teman Pro 2, Toy Story 5 ini bukan hanya sekedar film nostalgia aja, tetapi juga refleksi tentang perubahan zaman dan hubungan manusia dengan teknologi. Meski tidak sekuat film sebelumnya dari sisi emosional, film ini tetap mampu menghadirkan pesan yang hangat dan tentunya menghibur teman Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

Kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu, Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3, setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Calhanoglu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Calhanoglu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.

0: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.
1: Halo teman Pro2 semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Sekarang kan sudah menginjak pukul 15.24 waktu Indonesia bagian barat nih tentunya. Tentunya sebentar lagi kita akan memasuki namanya ibadah sholat asar. Nah sebelum Fauza bakal memberikan informasi, Fauza mau tanya-tanya dulu nih tuh teman Pro2. Kira-kira teman Pro2 suka drakor gak sih? Fauza pribadi suka banget nih kalau drakor. Fauza sih bukan drakor aja, semuanya Fauza suka. Apa aja hal-hal yang perfilman yang oke, yang story-nya oke, bah semua Fauza tonton. Tapi kali ini tuh kayak beda banget teman Pro2. Kali ini tuh ada film yang mana khususnya di dunia hiburan kembali diramaikan dengan drakor, drama Korea nih teman Pro2, yang berjudul Teach You a Lesson nih. Udah nonton gak sih teman Pro2? Fauza ngebut nih 3 hari langsung kelar nih, selesai semua Fauza. Udah nonton semuanya. Yang mana nih teman Pro2? Ini nih memang lagi viral banget, khususnya di platform media sosial. Nah drama ini langsung mencuri perhatian karena mengangkat tema yang cukup berat, yaitu realita kelam di dunia pendidikan. Hal ini dilansir dari rri.co.id nih teman Pro2. Drama Teach You a Lesson ini tayang di Netflix sejak 5 Juni 2026. Yang mana ini diadaptasi dari webtoon populer yang berjudul Get Schooled, yang mana ceritanya mengikuti seorang inspektur pendidikan bernama Nahwa Jin yang ditugaskan menangani sekolah-sekolah yang bermasalah. Nah, namun berbeda dari pendekatan biasa, karakter utama ini justru menggunakan metode ekstrim untuk menghadapi kasus perundungan, penyalahgunaan kekuasaan hingga praktik korupsi di lingkungan pendidikan. Hal yang membuat drama ini viral banget nih bukan hanya aksi yang ditampilkan, tetapi juga kritik sosial yang sangat tajam terhadap sistem pendidikan, yang mana dalam beberapa adegan diperlihatkan bagaimana korban perundungan tidak mendapatkan perlindungan karena pelaku memiliki pengaruh dan kekuasaan. Kondisi tersebut memicu diskusi luas di kalangan

penonton karena dianggap mencerminkan masalah nyata yang masih terjadi di dunia pendidikan saat ini. Meski begitu, drama ini juga menuai kontroversi yang mana sejumlah pihak menilai pendekatan kekerasan yang ditampilkan berpotensi memberikan pesan yang kurang tepat sehingga memunculkan perdebatan antara nilai keadilan, disiplin dan kekerasan nih teman Pro 2. Nah, namun teman Pro 2 di balik dari hal itu, Fauza pribadi memang suka banget sama drama Korea ini karena di setiap episodenya itu teman Pro 2 itu banyak nilai-nilai yang memang bisa kita ambil pembelajarannya. Dan lucunya nih teman Pro 2, memang di episode 1 2 3 4 itu di masing-masing episode itu memiliki permasalahannya masing-masing. Dan Fauza yang paling suka apa dari drama ini tuh tidak memihak siapapun nih. Misalnya tidak memihak pihak guru aja atau tidak memihak murid aja atau tidak memihak orang tua saja, tidak teman Pro 2. Jadi di situ diajarkan bahwa mereka tuh melindungi para korban-korban khususnya terkait bullying, perundungan dan lain sebagainya. Itu tuh yang lucunya tidak hanya di pihak murid aja, tapi orang tua ke murid, guru ke murid, murid ke guru. Itu tuh ada aja aspek-aspek yang memang tiap episodenya tuh ada aja teman Pro 2. Banyak banget pembelajaran yang bisa kita tonton dari drama tersebut. Nah, makanya nih teman Pro 2, Teach You Listen ini memang bukan hanya sekedar tontonan hiburan. Memang nih ada lucunya, ada sangarnya, ada edukasinya, semuanya lengkap nih. Yang mana nih hal ini juga membuka ruang diskusi tentang dunia pendidikan dan perlindungan nih teman Pro 2. Yang mana drama ini juga sekaligus menjadi pengingat bahwa isu perundungan dan ketidakadilan masih perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat asar nih teman Pro 2. Fauza akan memberikan informasi terkait jadwal pelaksanaan sholat asar. Yang mana untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan asarnya dimulai pada pukul 16.06 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan asarnya dimulai pada pukul 16.03 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan asarnya dimulai pada pukul 16.08 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan asarnya dimulai pada pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang terakhir, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan asarnya dimulai pada pukul 16.04 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas sudah bisa mempersiapkan diri untuk berhenti sejenak, berhenti dari kesibukannya, dan ambil waktu untuk beribadah dan menenangkan diri. Dan untuk teman Pro 2 yang sedang di perjalanan juga berhenti sejenak, dan sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya waktu ibadah asar, yang mana dalam pelaksanaannya semoga kita semua dimudahkan untuk menunaikan ibadah tepat waktu dan diberikan keberkahan di sisa hari ini.

0: Benar tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA. Dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares. Berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id. Pro 2

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksi nggak benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 16.06 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saatnya kita mendengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro2. Kembali lagi nih bersama Fauza di program Sore Ceria nih teman Pro2. Yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Rabu 17 Juni 2026 nih teman Pro2. Dan untuk teman Pro2 yang mau bergabung boleh banget langsung lihat di YouTube RRI Melabu atau langsung mendengarkan di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu nih teman Pro2. Dan tentunya teman Pro2, Fauza sudah bersama dengan narasumber, yang mana narasumber sudah terhubung langsung melalui via Zoom kali ini, yang mana narasumber kita yaitu Ibu Yuliana yang merupakan dosen di King Mongkut's Institute of Technology Lankrabang Prince of Champon Kampus Thailand nih teman Pro2. Well, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yuliana. Oh, udah tunggu sebentar ya Ibu, suaranya. Waalaikumsalam. Sudah terdengar nih. Suaranya, suara Fauza terdengar jelas enggak, Bu?
2: Oh, jelas, jelas.
1: Ini panggilnya kakak aja kali ya?
2: Iya.
1: Dipanggil siapa? Kak Yuli atau kak apa nih?
2: Kak Yuli aja boleh, Kak.
1: Kak Yuli. Wah, Kak Yuli ini merupakan seorang dosen ya di universitas di Thailand nih ya, tepatnya.
2: Iya, betul, Kak. Sementara dosen di Universitas King Mongkut Institute of Technology Lankrabang atau biasa disingkat dengan KMITL.
1: KNITL nih.
2: Iya.
1: Oke, Fauza ngomongnya Universitas KNITL aja ya, Kak. Soalnya susah.
2: KMITL,
1: Kak. KM.
2: Ya.
1: KMITL nih berarti ya. Aduh, susah sekali kalau ngomong, memang kalau bahasa Thailand tuh kayak susah kali ya, teman Pro2. Nah, di sini sudah ada terhubung kita Kak Yuliana, yang mana topik kita pada hari ini yaitu karir profesional di luar negeri. Wah, teman Pro2. Ini karir profesional di luar negeri lagi, teman Pro2. Dan untuk teman Pro2 yang mau tanya-tanya seputar topik kita pada hari ini, boleh banget langsung komen di live YouTube RRI Melabu atau boleh banget langsung chat atau hubungi ke 0811-6877-903. Wah, kali ini Boza mau tanya-tanya dulu nih ke Kak Yuli. Gimana nih kabarnya di sana nih di Thailand ya?
2: Iya, Kak, makasih sebelumnya. Alhamdulillah saya kabarnya baik. Kebetulan ini saya udah kembali ke Thailand. Jadi sebenarnya seminggu yang lalu saya lagi liburan di Nagan, tapi baru balik ke Thailand karena sebentar lagi new semesternya bakal dimulai di sini.
1: Oh, berarti new semester sama di Indonesia beda ya?
2: Iya beda, Kak. Okay. Di sini biasanya mulai akhir Juni. Kalau untuk semester ganjilnya, nanti kalau semester genapnya dimulai di Desember.
1: Oh, di Juni, makanya ini udah baru mau mulai ya berarti ya? Apa udah mulai? Yeah.
2: Belum, insya Allah minggu depan.
1: Insya Allah minggu depan. Berarti Kak Yuli ini asli Nagan Raya?
2: Iya, saya kebetulan putri asli Nagan Raya. Kedua orang tua saya juga berasal dari Nagan Raya. Kemudian saya melanjutkan studi S1 saya di Siak Kuala, Banda Aceh. Dan alhamdulillah juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi doktoral di Universitas KMITL di Thailand. Dan alhamdulillah setelah lulus dari doktoralnya, saya diberi kesempatan untuk mengikuti tes sebagai dosen kontrak di univ tersebut.
1: Wah, luar biasa nih. Berarti ini putri daerah nih ya, teman Pro2. Yeah. Berarti memang di awal di Aceh dulu ya berkarirnya, di bersekolahnya ya, Kak ya?
2: Iya, betul, Kak. Betul sekali. Saya dari SD sampai SMA di Nagan Raya. S1-nya baru ke Siak Kuala, Banda Aceh.
1: Wah, luar biasa. Berarti perjalanan karir Kak Yuliana ini dari Aceh dulu, baru nanti ya ke luar negeri. Nah, teman-teman pasti penasaran gimana sih cara Kak Yuliana bisa mencapai, apalagi di Thailand ya Kak ya. Ini di Thailand ya, di mananya nih? Di Bangkoknya atau di mananya?
2: Kebetulan kampus yang studi saya S3 KMITL itu berada di Bangkok.

0: Cumpon.
1: Oke.
0: Saya stay-nya di Cumpon. Tapi ini karena apa ya? Ada beberapa yang harus ditangani bagian riset, jadi masih stay di kampus yang bagian Bangkoknya. Jadi masih relate juga sama Bangkok karena kan satu kampus, cuman ada cabang baru yang dibuka di sana gitu, Kak.
1: Oke, berarti ada cabang baru. Berarti ini lagi stay di Bangkok berarti ya, Kak ya?
0: Iya, kebetulan sekarang lagi stay di Bangkok.
1: Oke, Fauza mau nanya-nanya nih Kak, terkait kan topik kita pada hari ini kan karir profesional. Berarti karir profesional Kakak di luar negeri nih tentunya nih. Bisa diceritakan gak sih sedikit tentang gimana sih awal perjalanan karir Kakak bisa menjadi dosen di luar negeri, khususnya di Thailand nih Kak?
0: Oh ya, pastinya di sini kalau untuk menjadi dosen kita diharuskan untuk sudah lulus dari doktoral atau PhD. Nah, jadi perjalanan saya pertama itu ke Thailand dimulai dari saya mendapatkan beasiswa direct doktoral di universitas yang sama. Kemudian alhamdulillahnya setelah lulus, saya baru lulus tahun lalu, Juni tahun lalu, kemudian wisuda awal tahun ini, dan sekarang udah lagi ngabdi di kampus yang sama di Bangkok, gitu Kak.
1: Awal mulanya ke dari kan tadi kan Kak Yuli kan dari Syah Kuala dulu nih, dari untuk mendapatkan ini beasiswa berarti ya Kak ya?
0: Iya, alhamdulillah dapat beasiswanya.
1: Berarti untuk mendapatkan beasiswa ke Bangkok itu memang udah dari kampus atau ada kakak cari sendiri nih?
0: Kebetulan dari saya sejak S1 saya memang ada keinginan untuk melanjutkan studi baik master maupun doktoral kalau bisa di luar negeri dan dengan beasiswa. Jadi sebelum saya mendaftar itu saya sudah mencari beasiswa-beasiswa yang mungkin bisa saya apply. Nah, kebetulan beasiswa yang ini itu beasiswa yang dari Thailandnya sendiri, Kak. Bukannya dari Indonesia kayak LPDP gitu. Nah, okay, jadi waktu itu saya dapat infonya dari dosen saya yang di Unsia. Jadi beliau memberikan info, kemudian saya coba daftar, ya alhamdulillahnya keterima.
1: Alhamdulillah. Berarti itu kuotanya memang sendiri atau ada memang beberapa Kak dari Aceh maksudnya nih?
0: Kalau dari Aceh jadi kan waktu tahun pertama saya daftar yang kan ada beberapa batch Kak. Nah, batch saya kebetulan dari Aceh saya sendiri. Kemudian tahun selanjutnya ada juga teman saya yang dari Aceh yang ke sini. Ini dengan beasiswa yang sama ya Kak. Mungkin beasiswa yang lain di kampus lain di Thailand itu banyak juga sih orang Aceh di sini.
1: Berarti lumayan lah. Kalau beasiswa-beasiswa berarti di khusus di Thailand, di Indonesia banyak juga berarti ya Kak ya? Maksudnya untuk
0: lumayan
1: juga. Terus yang mendorong Kakak untuk berkeinginan emang pilih Thailand atau memang karena beasiswanya Thailand nih Kak?
0: Pertama saya pengen di Thailand juga karena dekat ya dari Indonesia, jadi untuk adaptasinya nggak terlalu susah. Kemudian juga kalau misalkan mau pulang ke Indo lebih gampang gitu
1: ya,
0: Kak.
1: Betul.
0: Dan untuk risetnya sendiri dari yang saya baca-baca juga di Thailand itu risetnya sangat bagus dan untuk kayak dana riset penelitian dan lain-lain itu banyak yang bisa kita daftar gitu Kak.
1: Oke.
0: Dan yang paling penting sih apa ya, menurut saya paling penting lingkungan masyarakatnya. Jadi di Thailand di sini saya merasa tidak ada diskriminasi, walaupun kita sebagai muslim minoritas di Thailand, tapi teman-teman kemudian juga pembimbing saya yang dari orang Thailandnya itu sangat suportif, baik saya dalam hal belajar maupun dalam kita menjalankan ibadah kita di sini. Jadi alhamdulillah aman kayak gitu Kak.
1: Alhamdulillah. Berarti memang di lingkungan juga support, apalagi di Kakak sendiri di apa namanya, di lingkup kampus itu memang sendiri muslim atau ada teman-teman yang lain?
0: Ada beberapa Kak, mostly yang muslim ada yang dari Indonesia dan juga ada beberapa yang muslim orang Thailandnya yang

0: muslim gitu.
1: Oke, okay. Biasa orang Thailand muslim dari Thailand Selatan ya kak ya?
0: Iya betul, betul sekali kak.
1: Kan ini Pak Basa mau nanya-nanya juga nih kak. Ada nggak sih pas kakak datang ke sana awal mula itu kayak culture shock? Apalagi kan di Thailand bahasanya tuh beda banget kan kak sama di Indonesia. Tulisannya beda, hurufnya beda, pelafalannya beda. Itu gimana sih waktu kakak pertama kali masuk sampai di Thailand itu?
0: Ah, itu menarik sih kak. Jadi fun fact-nya sampai sekarang saya belum lancar bahasa Thailand. Saya bisa survive di Thailand. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau lanjut ke luar negeri dan mungkin terkendala bahasa lokalnya, itu nggak usah khawatir teman-teman. Karena kan sekarang teknologi sangat maju ya.
1: Okay.
0: Jadi kita bisa mengandalkan kayak Google Translate misalkan untuk berkomunikasi langsung sama masyarakat yang ada di, especially di Bangkoknya gitu ya kak. Kita misalkan kalau saya pas mau membeli sesuatu, jadi nanti tinggal tunjukin aja Google Translate ke bahasa mereka. Tapi kalau di kampus, karena kita mahasiswa internasional, jadi kita ngomongnya itu dalam bahasa Inggris. Komunikasi sehari-harinya ada bahasa Inggris, baik sama teman-teman maupun sama dosen gitu kak.
1: Oke, berarti di lingkup pendidikan memang berbahasa Inggris ya kak ya? Bukan menggunakan bahasa Thailand berarti kak?
0: Iya betul sekali kak.
1: Oke, biasanya pas kakak awal-awal pertama kali di Thailand tuh apa sih yang paling berkesan gitu kak? Pas kakak kan kak, ini pertama kali kakak ke Thailand atau sebelumnya udah pernah gitu ke Thailand?
0: Dan fun fact satu lagi juga, saya pertama kali ke luar negeri.
1: Oh gitu?
0: Iya betul, jadi saya pertama kali ke luar negeri, jadi langsung ke Thailand dan saat itu masih masa COVID kak.
1: Okay.
0: Jadi waktu yang paling berkesan adalah bagi saya karena masa COVID, jadi kami harus kayak karantina selama 2 minggu di hotel. Dan kebetulan beasiswanya itu, jadi kan yang provider beasiswa saya itu dari kampus. Nah, kita sebagai mahasiswa di sini, jadi kan dikasih promotor ya kak. Jadi kita harus cari sendiri promotor. Nah, alhamdulillah baiknya promotor saya, karena 2 minggu biaya hotel itu lumayan ya kak. Kemarin tuh sekitaran kayak 15 juta. Nah, baiknya promotor saya, beliau mau meminjamkan kayak 15 juta sama saya yang mereka tuh belum kenal saya, belum jumpa langsung. Jadi mau ditransfer ke hotelnya sama sama beliau. Karena kalau belum lunas di awal, kita nggak bisa karantina gitu.
1: Ya Allah. Ya,
0: makanya saya bilang, saya sangat berkesan sama orang-orang Thailand yang menurut saya tuh super baik gitu, Kak.
1: Betul, berarti kita nggak melihat latar belakangnya ya. Kadang kan kita minder ya, Kak ya. Misalnya kita minoritas di sana, takutnya di underestimate gitu. Ternyata berbanding terbalik dengan cerita kakak itu ya.
0: Oh iya kak, gimana ya kalau underestimate saya belum pernah mendapatkan diskriminasi, saya belum pernah mendapatkan. Malahan misalkan kan sebelum mas apa ya, beliau kan udah tahu, misalnya dosen-dosen sini udah tahu kan saya sebagai muslim, identitas saya muslim, maksudnya mereka juga bisa lihat dari jilbab gitu.
1: Iya betul.
0: Nah, jadi dan mereka juga tahu karena kita harus sholat kayak 5 waktu gitu kan kak. Nah, terkadang ada pada saat meeting itu kan bisa kayak kita zuhur ya kak. Nah, waktunya kan agak lumayan. Nah, sedangkan meeting ini kayaknya masih
1: panjang ya.
0: Bentar lagi mau selesai gitu. Oh, tapi okay. Kadang-kadang itu diingatin jadi sama dosennya, Yuliana, kamu kok belum sholat jam segini gitu.
1: Malah mereka yang ingetin ya.
0: Iya betul kak. Kalau kamu mau sholat, nggak apa-apa, kita break dulu sebentar 10 menit, terus kamu sholat, nanti kita lanjut lagi gitu.
1: Wah, alhamdulillah ternyata toleransinya luar biasa ya kak di sana.
0: Iya,
1: ya
0: betul, kak.
1: Alhamdulillah berarti ya kak. Kalau misalnya di dalam dunia pendidikannya nih kak, ada nggak sih perbedaan yang dalam pekerjaan, dunia pekerjaan, perbedaan yang beda banget kalau misalnya di Indonesia dan di Thailand itu ada nggak sih kak?
0: Kalau misalkan untuk membandingkan, mungkin itu bukan ranah saya ya kak, karena kebetulan saya belum pernah bekerja di Indonesia juga di aspek yang sama. Mungkin bisa sedikit saya sharing cara kerja di sini itu kita bisa mendapatkan kayak rekan kerja yang sangat suportif. Dan apa ya, kan saya sebenarnya nggak bisa bahasa Thailand ya kak, dan kadang itu ada kayak file-file yang yang masih dalam bahasa Thailand. Nah itu tuh teman-teman yang orang Thailand mau nih membantu kita dalam mengisi filenya gitu, maka ya orangnya pokoknya itu nomor satu sih bagi saya, yang sangat amazed bagi saya di Thailand.
1: Oke, berarti memang orang-orangnya baik-baik banget ya kak ya. Di,
0: betul sekali.
1: Di luar mungkin kita nggak tahu kalau misalnya kita itu berbeda dari yang lain, ternyata mereka sangat merangkul kita pribadi ya kak ya.
0: Betul
1: kak. Boleh kakak kan berarti bahasa Thailandnya masih sedikit-sedikit nih.
0: Iya sedikit-sedikit.
1: Boleh nggak sih satu kata yang paling gimana ya, yang bisa kakak ajarin nih ke bahasa Thailandnya apa nih?
0: Mungkin swadika.
1: Swadika.
0: Dan itu tuh kayak kita menyapa orang dalam bahasa Thailand.
1: Kayak halo
0: jadi,
1: gitu.
0: Halo gitu kak. Nah sebenarnya swadika itu adalah asalnya itu dari swadi. Nah di ujungnya itu ada tambahan ka atau kap. Mungkin kita sering mendengarnya swadikap gitu kan. Nah kalau yang ada kap di ujung sama ka di ujung itu beda penggunaannya.
1: Okay.
0: Kalau kita yang ngucapinnya cewek, itu kita bilangnya swadika gitu. Nah kalau untuk yang cowok, misalnya cowok yang ngucapin itu bilangnya swadikap gitu kak.
1: Oh berarti tergantung siapa yang ngucapin ya?
0: Betul.
1: Berarti
0: nah,
1: kalau
0: penggunaan gimana?
1: Berarti kalau Fauza pribadi swadika. Swadika.
0: Swadika.
1: Swadika.
0: Ya. Jadi penggunaan ka sama kap itu menunjukkan kesopanan gitu kak. Kok misalkan kayak nggak ada ka atau kap, itu tuh kayak ini ya kayak kasar gitu istilahnya.
1: Oh malahan jadi kasar ya?
0: Betul kak. Jadi mereka setiap ngomong satu kalimat di ujungnya biasanya diakhiri sama ka atau kap. Kecuali ngomong sama teman yang sepermainan. Nah kalau misalnya ngomong sama orang yang lebih tua di atas kita, nah itu harus pakai ka atau kap gitu.
1: Oke, kalau sementara berarti swadi gitu doang? Iya.
0: Swadi aja gitu boleh.
1: Gitu. Oh baru tahu nih fun fact-nya nih. Oh berarti kayak swadika ini
0: kap
1: ini lebih ke formal. Kalau misalnya ke teman-teman tuh swadi aja berarti ya.
0: Betul.
1: Wah luar biasa nih. Berarti memang selama kakak di sana memang banyak banget hal-hal yang kakak pelajari tentunya ya. Khususnya di Thailand itu. Mungkin kak mau tanya-tanya juga nih, mana tahu kan anak generasi muda sekarang apalagi teman pro 2 pengen gimana sih caranya biar kita bisa berkarir di luar negeri. Ada enggak sih skill-skill yang harus kita persiapkan gitu? Misalnya kayak bahasa Inggris itu wajib dipelajari sebelum atau malahan kayak bisa aja gitu berbarengan kak? Kalau misalnya kita ingin berkarir di luar negeri.
0: Oke, kak. Kalau betul seperti kakak bilang, kalau bahasa Inggris itu adalah kunci utama biar kita bisa berkarir di luar negeri. Karena kan ya kita tahu lah ya, kalau misal bahasa Inggris adalah bahasa global, yang mau kita kemana aja tuh bisa kita pakai bahasa Inggris ya. Kayak contoh saya di Thailand kan, padahal bahasanya bahasa Thailand, tapi saya nggak bisa bahasa Thailand, tapi karena bisa bahasa Inggris, jadi alhamdulillah bisa dapat kesempatan. Kalau misalkan kita bilang untuk harus advance banget kah bahasa Inggrisnya, itu nggak harus sih sebenarnya kak. Jadi sekedar kita pas saat kita ngomong sama orang lain, kita tahu apa mereka maksud, terus pas kita, dan mereka juga tahu apa yang kita maksud, tanpa memperhatikan grammar, itu menurut saya sudah cukup. Nah, kapan kita perlu grammar dalam bahasa Inggris? Mungkin pada saat menulis, karena kan kalau study, contohnya nih studi S3, jadi untuk kelulusan kita kan harus ada namanya jurnal ilmiah. Nah itu tuh baru nanti diperlukan grammar. Kalau itu menurut saya bisa kita pelajari, maksudnya untuk naik tingkat advance grammarnya, itu bisa kita pelajari by the time pada saat kita menulis gitu. Tapi untuk komunikasi nggak harus selalu pakai grammar, asalkan arah orang yang kita bicara itu paham apa maksud kita, menurut saya itu sangat cukup sih kak.
1: Oke, berarti kalau di dalam memang bahasa Inggris itu memang penting banget ya, Kak ya? Memang kalau misalnya betul kata Kak Yuliana tadi, grammarnya ya nanti aja pas kalian sambilan belajar ya, yang penting komunikasinya lancar terus. Kalau misalnya tips-tips lain nih, misalnya ada anak-anak muda zaman sekarang yang pengen berkuliah nih, Kak. Kayak kakak tadi kan berkuliah di luar negeri. Selain bahasa Inggris, apalagi sih yang harus dipersiapkan gitu? Atau kakak ada nggak sih kayak tips gimana cari beasiswa khususnya di luar negeri? Atau ada kakak pernah apa bisa beritahu juga untuk teman-teman Pro2, siapa tahu di sini ada loh beasiswa luar negeri gitu? Karena di zaman sekarang banyak yang kelewatan gitu, Kak, terkait beasiswa-beasiswa khususnya di luar negeri.
0: Pertama kita harus tahu dulu negara tujuan kita mau studinya tuh di mana. Misalkan nih mau ke Thailand, nah kita udah bisa nih follow misalkan kayak kedutaannya Indonesia di Thailand, terus komunitas mahasiswa dan pelajarnya Thailand. Nah biasa mereka bakal sharing semua informasi beasiswa di situ. Sekarang kan menurut saya dengan masif teknologi itu udah sangat mudah mendapatkan informasi apa aja. Terus bisa juga Google gitu. Tapi di yang sosial medianya misalkan kayak kedutaan itu tuh kan jadinya lebih trusted gitu kan, Kak. Kadang tuh ada juga yang takutnya kita scammer nih.
1: Penipuan nah, gitu ya, Kak.
0: Iya kan? Follow-lah akun-akun yang memang kredibel. Dan biasa mereka bakal share kok informasi beasiswa di negara tersebut gitu.
1: Oke, berarti memang perlunya itu kalau misalnya website-website itu ambillah website yang betul-betul resmi ya, Kak ya.
0: Betul sekali, Kak.
1: Jangan ambil website-website yang gadungan, takutnya nanti malah scam, penipuan dan lain sebagainya. Memang sih Fauza pribadi pernah, maksudnya pernah lihat juga banyak mahasiswa orang-orang yang kena scam ya, Kak ya. Akibat misalnya ambil beasiswa atau kerja di luar negeri gitu karena tidak melihat situs-situs resminya malah kena scam gitu.
0: Betul sekali, Kak. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi, misalkan kita udah dapat nih informasi beasiswa dari suatu website atau dari sosial media, misalkan beasiswa di kampus A. Nah, kita tuh harus cross-check juga ke website kampus A-nya, ini ada nggak beasiswanya gitu. Atau nggak kita confirm langsung nih ke kedutaan di luar negeri, kedutaan Indonesia di negara tersebut. Pokoknya kita harus banyak-banyak baca informasi sama cross-check informasi biar nggak kena scamming.
1: Oke, betul banget. Kak Fauza mau nanya juga nih, kakak kan selaku dosen nih ya, perbedaan yang kakak pernah jadi dosen, pernah juga kuliah di Indonesia, di luar negeri juga tentunya kan, bentuk pendidikan yang menurut kakak kayaknya di Thailand bagus deh ini dibawa ke Indonesia, ada nggak sih, Kak?
0: Mungkin kalau misalkan saya sebagai dosen yang saya lihat di sini, saya ini tanpa mendiskreditkan dosen di Indonesia ya, Kak. Cuman dulu mungkin pengalaman saya dan beberapa teman saya pada saat kami kuliah, terutama pada saat kita mengerjakan tesis, terkadang kita ada kendala mendapatkan waktunya dosen pembimbing nih, Kak. Misalnya kita chat, Pak, Assalamualaikum Pak, kapan nih ada waktu saya mau bimbingan. Nah itu mungkin saya nggak tahu, tapi banyak yang kita dengar kadang tuh dosennya nggak ada waktu. Nah kalau di sini pengalamannya malahan kalau kita misalkan udah hilang seminggu kita nggak ada ngechat, nanti dosen pembimbingnya yang ngechat kita, hey kamu apa kabar, sehatkah sekarang, kayak gitu, udah sampai mana kelanjutan tesisnya, bisa gitu. Itu dari dosennya. Kalau misalkan dari sistem pendidikannya, terutama kalau ini waktu ujian, integritas itu nomor satu, Kak. Jadi misalkan pada saat ujian midterm ataupun final, itu ada yang ketahuan nyontek, mau ketahuan diskusi sama teman-temannya, itu tuh langsung disuruh keluar dari ruangan, terus semua mata kuliah yang dia ambil semester itu tidak terhitung, kemudian satu semester ke depan dia itu tidak boleh mendaftar lagi, jadi harus ngulang setahun gitu kak.
1: Waduh, luar biasa ya sanksinya ya.
0: Iya. Ya mungkin sanksinya itu, saya juga awal-awal saya jadi dosen, jadi ada mahasiswa saya yang ketahuan nyontek mata kuliah saya. Tapi bukan, jadi misalkan kan saya pengapu mata kuliah A kak, tapi nanti yang ngawasnya bukan saya, jadi orang lain. Nah kebetulan ada satu mahasiswa saya yang ketahuan bawa kopean. Nah itu dia langsung dikeluarin, terus nggak boleh. Semua mata kuliah dia semester itu nggak dapat nilai, terus semester depan nggak bisa regis, dan dia harus ngulang lagi semua mata kuliah yang semester ini.
1: Waduh, kayaknya perlu banget deh gak sih di Indonesia itu. Walaupun sanksinya berat, tapi kayaknya karena itu kan buat efek jera biar nggak nyontek ya kak ya.
0: Betul kak. Jadi pas saat ujian tuh semuanya kayak memang sangat kondusif kondisinya. Tapi ya kan ada juga kan anomali yang bisa nyontek dan segala macam.
1: Iya tentu. Fosa sih setuju juga dengan kakak, karena kan untuk kasih efek jera tuh kalau cuman teguran tuh kayaknya enggak membuat menyontek itu enggak bakal diulang deh. Memang harus memang harus kayak yang tadi, kayak di Thailand tadi, memang harus kayak apa batalin semua, enggak lolos semua mata mata kuliahnya ya, Kak ya?
0: Iya, Kak.
1: Oke, betul Kakak dosen apa nih? Dari tadi bosan ngomong-ngomong enggak tahu dosen apa nih.
0: Kebetulan saya dosen teknik sipil, Kak.
1: Oh, teknik sipil. Berapa lama nih bekerja di Thailand itu?
0: Belum nyampe setahun, Kak. Jadi baru selesai satu semester saya ngajar di sini, karena kan saya baru lulus itu tahun 2025. Terus baru mulai kontraknya itu Oktober tahun 2025.
1: Oh, berarti baru. Berarti selama COVID kemarin itu masih study gitu ya?
0: Masih study. Jadi karena program saya direct PhD, jadi programnya itu 4 tahun, Kak. Jadi 4 tahun, kemudian gimana ya? Jadi kayak pas kemarin di sini itu kita langsung MK-nya tuh MK S3-nya. Jadi kalau misalkan kita nggak lulus S3-nya, ya udah S2-nya kita nggak dapat, karena kan nggak dapat gelar S2-nya gitu kak.
1: Gitu.
0: Jadi ya zong kalau misalnya lulus. Gitu.
1: Oh, zong lah ya. Berarti ini alhamdulillah udah setahun bekerja di Universitas Thailand tadi. Takut salah sebut nih, karena agak susah nama universitasnya. Mungkin bisa gak sih kakak berikan kayak pesan-pesan untuk teman pro 2, untuk generasi muda yang gak usah, yang ragu nih, masih ragu memulai karirnya di luar negeri kan?
0: Apa ya, kalau misal sebenarnya gak harus takut sih, karena yakinlah apa yang kita mau, dengan kita harus, dengan adanya kita usaha dan juga doa, itu insya Allah bakal tercapai sih menurut saya kak. Jadi kita harus, memang harus punya cita-cita, terus harus berusaha keras, tapi jangan punya cita-cita aja gitu, tapi nggak dibarengin sama usaha ya. Usahanya kayak contoh kita harus mempersiapkan dari segi bahasanya, kemudian maintenance nilai-nilai kita pas kuliah gitu kan, itu juga sebuah tiket ya untuk kita bisa berkarir di luar negeri, especially di bidang akademik.
1: Oke, kak boleh tahu nggak sih waktu ambil beasiswa itu berarti itu full semuanya, maksudnya makanan dan tempat tinggal juga di cover berarti?
0: Alhamdulillah, jadi beasiswa saya kemarin di cover itu SPP-nya, kemudian biaya bulanan itu di dalam biaya bulanan udah include biaya akomodasi, terus biaya kita makan, dan itu yang dulu saya dapatkan itu lebih dari cukup untuk hidup, dan juga mungkin untuk sedikit misalkan kita penat ya, untuk enjoy life lah ya. Kemudian dikasih juga asuransi, asuransi kesehatan sama kampusnya gitu kak.
1: Oke, alhamdulillah.
0: Oh, satu lagi, tiket pesawat round trip. Oh, jadi itu waktu kita pergi sama balik setelah selesai studi juga.
1: Oh, berarti pas pertama sama balik setelah selesai studi ya kak?
0: Betul kak.
1: Oke, kapan lagi nih teman Pro 2 udah bisa belajar, udah bisa jalan-jalan juga ke luar negeri gratis ya kak ya?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kapan lagi sambil belajar, berpendidikan, sambil jalan-jalan juga. Makanya itu teman Pro 2 jangan ragu untuk belajar, berkarir juga khususnya di luar negeri. Mungkin Kak karena waktu kita sudah di penghujung, mungkin ada closing statement enggak sih Kak untuk harapannya untuk dunia pendidikan dan untuk pesan-pesannya untuk generasi muda dalam berkarir di luar negeri. Silakan Kak.
0: Apa ya, agak bingung sih kak kalau ditanya itu, karena kan setiap orang mungkin punya pandangan hidup masing-masing ya. Kalau saya dalam menjalani hidup dan mencapai sesuatu yang saya inginkan itu, saya berprinsip bahwa sesuatu yang saya mulai itu saya harus selesaikan. Jadi kalau saya udah misalkan saya udah mulai, jadi kita harus selesaikan dengan usaha dan pastinya dengan berdoa. Dan satu lagi, kita tuh harus bersyukur dengan apa yang udah kita dapat, karena saya yakin semakin kita bersyukur semakin banyak nikmat lain yang bakal datang ke kita gitu sih.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Yuliana sudah berkenan untuk menjadi narasumber di Pro 2 RRI Labu. Nanti next time kalau kita undang lagi boleh kali ya?
0: Boleh kak.
1: Oke.
0: To contact me. Dan kalau teman-teman ada mau tahu info tentang beasiswa juga boleh feel free to contact saya atau bisa langsung ke PPI Thailandnya gitu.
1: Oh, boleh kali kakak share entah Instagram atau media sosial kakak biar teman Pro 2 bisa langsung cek di sana gitu.
0: Oh boleh kak. Instagram saya di Yuliana. Apa ya, ya koknya itu kemarin saya udah kasih ke Kak Eci ya.
1: Oke, okay. Oke, okay, nanti kita share nih, nanti lihat aja di Pro 2, insya Allah nanti kita tag Kak Yuliananya ya.
0: Oke okay, Kak, makasih banyak udah percaya untuk jadi narasumber. Semoga apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat bagi yang udah join di live RRI Melabu.
1: Amin, amin ya Allah. Amin, makasih juga, makasih banyak ya Kak atas waktunya. Mohon maaf jika Fauza ada salah ya Kak, ada salah kata dalam bertanya juga, mohon maaf.
0: Mohon maaf juga Kak kalau ada kurang dari penyampaiannya.
1: Oke, okay. Baik Kak, Fauza izin untuk menutup dialog kita pada hari ini. Baik teman Pro 2, kita cukupkan untuk dialog kita pada hari ini, yaitu tentang tema kita karir profesional di luar negeri bersama Kak Yuliana. Mungkin maka dari itu dialog kita sudah berakhir. Fauza izin pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi.

Kaum Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Halo teman Pro 2 semuanya, gimana nih tadi kita udah melangsungkan yang namanya program Sore Ceria. Dan untuk teman Pro 2 yang tadi ketinggalan program Sore Ceria, kita bisa langsung lihat di live YouTube RRI Melabuh nih, biar teman Pro 2 bisa lihat langsung juga. Apalagi tadi kan kita bahasnya tentang karir luar negeri, nah mana tahu ada teman Pro 2 yang mau berkarir atau mau belajar di luar negeri. Nah boleh banget langsung lihat nih di YouTube RRI Melabuh. Dan tentunya nih teman Pro 2, di jam-jam segini, jam 5 sore ini, kayaknya udah pada mulai pulang enggak sih? Udah pada selesai kerja atau selesai dalam beraktivitasnya di hari ini. Kayaknya udah di jalanan pun udah lumayan padat tentunya, karena orang-orang juga ada yang jalan-jalan sore, ada yang baru pulang gitu. Dan untuk teman Pro 2, hati-hati di jalan tentunya. Buat teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan pulang, tetap jaga keselamatan, hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas nih teman Pro 2. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang udah di rumah, selamat santai dulu sebelum tentunya lanjut lagi ke aktivitas untuk malam hari nanti. Tapi santai-santai aja dulu, nikmati dulu sore hari ini yang santai, yang nyantai teman Pro 2, sambil duduk depan rumah juga boleh banget deh teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik-musik terbaik tentunya, dan informasi-informasi menarik untuk teman Pro 2. Yang mana kali ini untuk menemani sorenya teman Pro 2, Fauza bakal puterin lagu yang pastinya penyanyinya semuanya udah tahu nih. Ini penyanyinya yang bernama Ariana Grande. Kayaknya udah sering dengar gak sih teman Pro 2? Nah apalagi Ariana Grande ini baru rilis satu single nih yang berjudul Head That I Met You Love Me, yang mana setelah lama vakum dari dunia musik dan sekarang rilis lagi nih singlenya nih. Makanya Fauza bakal dengerin nih sama-sama nih bersama dengan teman Pro 2 untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. Maka dari itu kita dengarkan nih lagu dari Ariana Grande yang berjudul Head That I Met You Love Me.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Indonesia. Negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, dua edisi Piala Asia terakhir Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Baik teman Pro 2, Poza bakal bacakan informasi nih untuk teman Pro 2, yang mana sebuah peristiwa kebakaran terjadi di Kabupaten Aceh Besar, yang mana sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat pemeliharaan ternak di Gampung Lambateng, Kecamatan Baitu Salam dilaporkan terbakar pada Selasa siang 16 Juni 2026 nih. Yang mana kebakaran terjadi pukul 14.06 waktu Indonesia bagian barat, yang mana saat bangunan dalam keadaan kosong karena pemilik sedang menunaikan ibadah haji, teman Pro 2. Bangunan tersebut diketahui merupakan rumah yang difungsikan untuk memelihara ternak, bukan sebagai tempat tinggal. Petugas Pusdalops BPBD Aceh Besar Zopan Mustika mengatakan penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Akibat kejadian tersebut, satu unit bangunan mengalami rusak berat akibat dilalap api. Meski demikian, tidak terdapat korban jiwa maupun pengungsi dalam insiden ini. Data BPBD Aceh Besar menyebutkan kebakaran berdampak pada satu kepala keluarga dengan total 8 jiwa, dengan pemilik rumah bernama Nuraini berusia 60 tahun. Untuk proses pemadaman, BPBD Aceh Besar mengerahkan 2 unit armada damkar dari pos Kaju dan pos Darung. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.36 waktu Indonesia bagian barat, teman Pro 2. Yang mana setelah petugas berjibaku di lokasi kejadian. Nah, maka dari itu teman Pro 2, hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak terkait. Jadi kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari peristiwa-peristiwa tersebut, yang mana peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran khususnya di lingkungan sekitar.

Saya doktorannya Saji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara saya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Radio.

Ngomongin sepak bola di Afrika, nah, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Produ Melabuh, Facebook, Produ RRI Melabuh.
4: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini tentunya untuk menemani teman Pro 2 hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Nah, kira-kira teman Pro 2 suka K-pop enggak sih teman Pro 2? Nah, maka dari itu Fauza bakal berikan kabar nih, enggak hanya di K-pop sih tentunya, untuk para-para pecinta musik tentunya. Yang mana ada kabar datang dari dunia musik internasional, yang mana promotor IMA Indonesia resmi menambahkan jadwal konser tur dunia BTS bertajuk Arirang nih teman berdua di Jakarta, yang mana setelah tingginya antusiasme penggemar dalam penjualan tiket. Yang mana penambahan jadwal ini diumumkan melalui akun media sosial resmi promotor pada Rabu, yang mana sebagai bentuk respon terhadap permintaan penggemar yang terus meningkat. Wah, ini kayaknya ARMY, para ARMY ini semangat banget nih, antusias banget nih, apalagi kan konser setelah sekian lama vakum ya BTS ini. Yang mana dengan tambahan tersebut, BTS dijadwalkan menggelar konser ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yaitu pada 29 Desember 2026. Nah, sebelumnya konser hanya dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 26 dan tanggal 27 Desember 2026. IMA Indonesia menyebutkan bahwa penjualan tiket untuk jadwal tambahan akan dibuka kembali pada 19 Juni 2026. Nah, untuk teman Pro 2 yang belum kedapetan, untuk ARMY-ARMY para pecinta K-pop yang belum dapet nih, masih ada ternyata nih tanggal 19 Juni 2026 ada tambahan jadwal tiket konser. Yang mana khusus untuk pemegang ARMY membership mulai pukul 12 hingga 22 waktu Indonesia bagian barat. Sementara itu penjualan tiket untuk publik akan dibuka pada 20 Juni 2026. Oh, berarti tadi tanggal 19 Juni itu para pemegang ARMY membership, dan untuk tanggal 20 itu untuk publik pada tanggal 20 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Dan sebelumnya tiket konser telah dijual melalui pre-list pada 9 Juni 2026 untuk anggota dan tanggal 11 Juni 2026 untuk publik. Promotor menegaskan tingginya minat penggemar menjadi alasan utama menambah hari pada konser di Jakarta nih teman Pro 2. Wah, memang antusiasme kalau kita lihat ya para ARMY, para K-pop pasti udah semangat banget ya, apalagi kan ini ditambahkan nih tentunya. Nah, dengan tambahan jadwal ini, konser BTS dipastikan menjadi salah satu pertunjukan paling ditunggu di penghujung tahun 2026. Dan sekaligus nih teman Pro 2, BTS juga kembali mencuri perhatian lewat lagu terbaru mereka yang berjudul Come Over. Yang mana sebuah lagu ini ya bercerita tentang kedekatan dan rasa rindu dalam hubungan yang ingin tetap dipertahankan meski terpisahkan dari jarak. Kayaknya ini ungkapan dari member ke ARMY gak sih teman Pro 2? Nah, makanya itu teman Pro 2, seperti apa sih hangat dan emosionalnya lagu ini? Kayaknya kita langsung aja dengarkan lagu dari BTS yang berjudul Come Over.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: 93 FM Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik, baik teman Pro 2, Foza bakal putarkan nih lagu yang memang di media sosial udah berlalu lalang tentunya. Ini dia lagu dari Perunggu yang judulnya Ini Abadi. Yang mana lagu ini merupakan salah satu karya Perunggu yang dirilis dalam album mereka yaitu Memorandum nih. Memang lagu ini gak baru-baru banget karena udah dirilis tahun 2022, tapi masih banyak banget nih teman Pro 2 yang suka dengan lagu ini, yang relate tentunya dengan lagu ini. Lagu ini dikenal dengan liriknya yang cukup dalam dan relate banget tentunya. Bercerita tentang kenangan, perasaan, perasaan yang tertinggal dan hal-hal yang terasa abadi meskipun waktu terus berjalan. Nah, mari kita dengarkan lagu dari Perunggu yang berjudul Ini Abadi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, Fauza mau sampaikan informasi karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat maghrib teman Pro 2. Yang mana untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.51 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.47 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam.

salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimunggunasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Baik teman Pro2, sekarang sudah menginjak pukul 18.51 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

Baik teman Produa, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa keberkahan untuk kita semua. Dan untuk teman Produa, karena sekarang sudah di penghujung siaran juga teman Produa, maka dari itu Fauza pamit undur diri untuk menemani teman Produa. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita hadirkan bisa menemani aktivitas teman Produa hari ini. Dan tentunya setelah ini bakal dilanjutkan dengan relay program Music Live Chat dari Produa Jakarta. Maka dari itu Fauza izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman bro dua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke, kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul,
2: apa kan gitu. Tapi kita
4: pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
4: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih.
4: Yes.
0: Gokil. Jadi memang kalau misalkan lu denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
4: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman berdua seluruh Indonesia?
4: Halo teman Pro 2,
0: yes.
4: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
5: Halo teman Pro 2, gue Dias, gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
5: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
5: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
5: sebelumnya
0: tahu,
5: kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, ya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
5: Bang Lingga. Itu di luar Rangers ya.
0: Di luar Rangers.
5: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
5: Kenapa nggak dijadiin aja?
0: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya.
4: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
5: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
5: Langsung di Jakarta.
0: Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
4: Actually kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, banyak berarti ya.
4: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
4: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu.
4: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
4: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
4: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias. Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
5: Sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
4: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
4: Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
4: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album.
4: Kenapa EP?
2: mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling nggak ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya. Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga apa judulnya?
5: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
5: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
5: Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari EP-nya.
0: Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
2: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya. Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Produk FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-Akang. Asik. Akang-Akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Oke. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
1: Lebih seperti itu.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu kan, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya? Ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Okay.
2: Jadi, karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Okay.
2: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya, ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Balap yang di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
0: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Okay.
2: Seneng baca buku.
0: Okay.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak, lu pelariannya sebenarnya banyak ya?
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti someone Bang Elan harus denger terus beralih sama bertahan lah.
0: Nah, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Okay. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih, kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini, atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat. Asik. Ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Okay. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Bang?
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
1: Terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
1: Enggak sampai.
0: Berapa?
1: Enggak 2 tahun. 3 tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama? Kalau Kang Dias berapa lama ya? Pasnya aja deh. Pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Boleh lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
0: Iya.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong.

0: translate-nya Lingga lah.
1: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
0: Udah lirik. Oh, lirik notasi. Notasi, iya.
1: Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
0: Tinggal di apa?
1: Tinggal
0: di ubek-ubek lah.
1: Di ubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana? Apa
0: bisa gimana? Lagi senang-senang banget, bisa lagi apa? Down-down banget gitu.
1: Berarti Kang Rias harus nanya, lo lagi kenapa enggak gitu? Lo harus kita
0: sering
1: gitu.
0: Sih.
1: Sering
0: sih. Cuman itu pribadi ya.
1: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
0: Oke. Okay. Connect lah kita.
1: Oh gitu. Tapi kalian temenannya udah berapa lama sih?
2: Lumayan.
1: Berapa? Lama. Dua hari ada?
0: Enggak, paling satu hari.
1: Hari ya. Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
0: Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
1: Oh serius? Iya. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
0: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi kita sering intens ketemu lah
1: gitu. Lu dari situ.
0: Gitu.
1: Baru nanya nama atau siapa namanya Kang
0: gitu. Hai.
1: Agak serem ya lu gitu. Ya?
0: Oh, gawat.
3: Cuma waktu itu gua enggak jawab Bang Elan.
1: Oh, gitu.
3: Dias Bogor. Goloknya gitar.
1: Oh, goloknya gitar. Katanya apa, di fretnya kalau dicabut golok gitu.
0: Jaga-jaga Bang.
1: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
0: Waduh.
1: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
0: Boleh banget. Boleh banget.
1: Boleh teman produser, gue buka di 08 11 800 105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Enggak dong.
1: Kira kan basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu, jangan.
0: Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, kita suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng dem, tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya, gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Guys? Gitu. Aduh. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persib gue ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Karena lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke. Proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage. Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya solusi, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya hope and love.
0: Iya dong. Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Okay. Kan, kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di-manage ya. Jadi gak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan. Terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya. Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah enggak kalian ada masalah tuh kayak aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya, kayak ini masalah gede banget nih. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, gua golok. Sekarang di rel, wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja
1: ya,
0: di
1: minimalisir. Tapi itu juga sih, apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Tena naon. Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Kan, ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
2: ya,
0: banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: balik lagi tadi apa masalah itu untuk di-manage.
0: Untuk di-manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecil ya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik. Kan, gitu.
2: Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you'll die, iya gak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau gak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan, kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya, gak dari salah. Polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja,
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 marketing.
1: Itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Ya tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa, mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua. Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini nggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais,
1: harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh?
1: Kalau rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Ntar ini gimana sih jadi
1: mewakili. Rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang Dias rasain gitu.
0: Resep.
1: Suka.
0: Suka. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Wih di.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu. 6.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track.
0: Jadi
2: 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
2: Enggak lah,
1: udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Bukan. Soon Gokong. Oke, teman produser nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman produser gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman produser. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa.
0: Okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Uis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi
0: okay.
1: Semuanya bisa didengar.
0: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Produa, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Produa. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Nice, apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan
2: kita di apa?
0: Jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas. Kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang?
1: Lingga Nugraha Court. Iya. Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Bagus. Kortela. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Produa dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Produa udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Krisnandar pamit and please welcome Ranger.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya untuk di malam hari ini. Kembali aku Faiz nemenin kamu untuk edisi siar Rabu di tanggal 17 Juni 2026. Dan teman Pro 2, baru aja kamu dengerin musik live chat Relay Pro 2 Jakarta. Dan saat ini kamu siap kembali mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabu yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu, KW 16 Melabu, Aceh Barat. Nah, yang pastinya teman berdua, Faiz bakal nemenin suasana malam hari kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. Dan dapat aku informasikan juga nih untuk kumandang azan Isya pada pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, pada pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Kabupaten Nagan Raya, pada pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, pada pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Simelu, pada pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan Isya, kembali aku hadirkan nih satu lagu untuk mengawali kebersamaan kita di malam ini. Ada miliknya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

Buat teman Pro 2 masih stay tune barengan Faiz untuk di malam hari ini. Udah pukul 20 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 nanti juga di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kamu juga bisa bergabung barengan Faiz di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, di obrolan jreng nanti aku bakal ngebahas definisi sukses menurut kamu apa sih ya. Kalau menurut Faiz sih, definisi sukses itu ketika kamu bisa lebih baik lagi di hari ini dibandingkan hari sebelumnya, teman Pro 2. Nah, kalau kamu, menurut kamu sukses itu seperti apa? Ya, kamu bisa kasih tahu Faiz nanti di 0811 6877903. Kali ini aku bakal puter ini single terbaru darinya, Khalib G, Gerilya Cinta. Stay tune.

ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu Tamantar. Baik kamu, thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz untuk di malam hari ini. Dan teman Pro 2, kamu pernah gak sih tiba-tiba lupa itu kayak naruh barang gitu, entah itu kunci, entah itu ponsel, entah itu barang-barang yang mungkin sering kamu gunakan, tapi kamu perasaan udah taruhnya di sini gitu, tapi pas kamu mau ngambil lagi barang tersebut, nggak ada gitu, kamu lupa taruhnya di mana, pernah nggak sih? Nah ini yang terjadi sama Faiz ya tadi sore ya, dan ini menarik banget ya kalau menurut aku ya teman Pro 2. Nah tadi sore itu kebetulan aku lagi habis teleponan nih sama Meiza ya, penyiar Pro 1. Nah waktu itu tadi sore itu kebetulan Meiza ini ada pesan makanan gitu, jadi Faiz kabarin ini makanannya udah ready ya, jadi gimana nih kapan mau diambil, ya udah. Nah rupanya nih teman Pro 2, karena aku mungkin asik ngobrol ya, handphonenya itu masih nempel di telinga aku. Kebetulan aku nelponnya pakai helm gitu, jadi nelpon sambil pakai helm, jadi udah saya nelpon tapi HP-nya nggak Faiz sambil gitu, tapi masih nempel di kuping aku gitu kan. Jadi pas waktu pulang aku kan periksa dompet ya, maksudnya periksa tas, periksa kantong, loh handphone aku mana nih ya, kok tiba-tiba gak ada nih, lihat di jok motor juga gak ada. Pas aku balik lagi ke kantor, rupanya masih nempel di helm ya. Kalian pernah gak sih teman Pro 2 kayak semacam nyari barang gitu, udah capek cari gitu kemana-kemana, tau-taunya barangnya itu masih berada di seputar kamu. Nah mungkin itu pernah dialami sama siapa aja ya teman Pro 2. Terkadang ada momen ya ketika kamu nih udah siap banget untuk keluar rumah ya, tiba-tiba pengen nyalain motor, kuncinya kamu lupa taruh di mana. Padahal kamu baru aja pakai itu sepeda motor. Ataupun mungkin ketika kamu berada di luar rumah dan sudah kunci rapat-rapat, giliran HP-nya pula nih yang ketinggalan ya teman berdua. Nah sebenarnya kenapa sih ya bisa keseringan melupakan hal-hal kecil seperti ini? Apa karena memang otak kamu sedang lemot, atau mungkin karena efek dari hidup yang terlalu sibuk nih teman berdua? Nah tadi Faiz juga penasaran lah ya kan, aku cek lah di Google nih teman Pro 2, ternyata nih otak itu tidak sempat untuk menyimpan informasi dengan benar nih teman Pro 2. Nah ini mungkin sering dialami sama siapa aja, dan ujung-ujungnya kamu bisa menjadi seorang pelupa. Jadi dalam ilmu psikologi teman Pro 2, pembentukan ingatan itu terbagi dalam 3 proses tahapan, yaitu merekam, menyimpan, dan mengingat kembali teman Pro 2. Nah masalah biasanya muncul pada tahap pertama nih ya, yaitu di tahap merekam teman Pro 2. Nah saat kamu meletakkan kunci motor sambil memikirkan tugas kuliah, atau mungkin naruh HP sambil membalas chat, tentunya otak kamu tidak benar-benar fokus pada momen tersebut. Nah hal ini yang mengakibatkan informasi mengenai di mana kamu menaruh barang tersebut itu tidak benar-benar terekam dengan sempurna teman Pro 2. Nah bisa diibaratkan seperti menyimpan file ya tanpa diberikan nama pada folder. Jadi saat kamu mau cari kembali, nah kamu kebingungan nih sama file yang kamu baru simpan tadi teman Pro 2. Jadi ini mungkin hal-hal yang wajar aja ya terjadi ya sama siapa aja teman Pro 2. Itu bukan karena otak kamu lagi lemot, atau mungkin otak kamu lagi bermasalah, enggak. Tapi bisa jadi ketika kamu melakukan kegiatan tersebut ya, entah itu menyimpan sepeda, menyimpan kunci motor atau menyimpan HP, kamu mungkin sedang melakukan pekerjaan lain teman Pro 2, sehingga otak kamu tuh nggak sempat merekam nih di mana kamu menyimpan barang-barang tersebut ya teman Pro 2. Nah pastinya untuk kamu juga yang pernah mengalami hal yang sama ya, setidaknya ini menjadi pembelajaran juga ya teman Pro 2 untuk lebih berhati-hati juga nih dalam menyimpan barang ya, apalagi kalau misalnya itu barang-barang berharga ya, takutnya nanti jatuh ke tangan orang yang salah kan bisa berbahaya juga nih teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu ya. Ternyata nih teman Pro 2, hal-hal kecil yang bikin kamu mudah lupa itu diantaranya karena kurang fokus ya. Ini menjadi faktor utamanya. Tapi ada juga nih beberapa faktor lain yang membuat kamu gampang lupa menaruh barang nih teman Pro 2. Yang pertama itu ada multitasking yang berlebihan. Jadi saat kamu meletakkan barang sambil melakukan banyak hal lain yang bikin otak kamu kewalahan. Nah, dengan semakin banyaknya hal yang terjadi dalam waktu yang bersamaan, ini semakin sedikit sisa perhatian untuk hal-hal yang kecil. Kemudian yang kedua juga bisa dikarenakan stres dan kelelahan nih teman Pro 2. Nah, ketika otak kamu dipenuhi dengan banyak pikiran, hal-hal besar tentunya akan lebih diprioritaskan. Nah, hal ini menyebabkan ya detail kecil seperti posisi kunci motor atau dompet jadi tidak termasuk di dalamnya teman Pro 2. Kemudian yang ketiga juga bisa disebabkan karena kurang tidur. Nah, ternyata ya teman Pro 2, tidur ini membantu otak kamu dalam merapikan memori nih. Nah, dengan kebanyakan begadang ini justru membuat otak kamu kehilangan kemampuannya untuk menyimpan informasi jangka pendek. Terus yang keempat, ini juga bisa dikarenakan rutinitas yang terlalu otomatis teman Pro 2. Nah, saat melakukan hal yang sama setiap hari, otak masuk dalam mode autopilot ya teman Pro 2, sehingga ketika kamu menaruh barang tanpa sadar melakukannya akan berakhir lupa. Dan yang terakhir ya, atau yang kelima, ini juga bisa dikarenakan lingkungan kamu yang berantakan. Jadi penuhnya barang di meja ini membuat otak kamu kesusahan memisahkan mana benda penting, mana yang sekedar tumpukan kecil yang tidak relevan teman Pro 2. Jadi itu ya beberapa penyebab kenapa kamu susah untuk mengingat barang-barang yang kamu taruh ya teman Pro 2, seperti yang aku sebutin tadi, mungkin seperti kunci motor ya, dompet, ponsel dan lain sebagainya. Itu juga dikarenakan karena yang pertama tuh karena kurang fokus ya. Kemudian ada beberapa alasan lain yang udah Faiz sebutin tadi ya teman Pro 2. Dan yang pastinya untuk kamu teman Pro 2 yang sering mengalami hal yang sama, kayaknya harus lebih berhati-hati juga teman Pro 2 ya. Setidaknya kamu lebih bisa menentukan satu tempat yang khusus nih untuk barang-barang tertentu, misalnya kayak kunci, tempatnya posisinya di mana, dompet di mana, HP di mana. Ini justru memudahkan kamu untuk mengambil atau menemukan barang-barang tersebut ya. Kalau di rumah misalnya kamu buat spot khusus lah untuk kunci, misalnya di daerah sini, untuk menyimpan barang-barang pribadi di daerah sini. Jadi itu memudahkan kamu untuk mengambil barang-barang yang kamu butuhkan ya teman Pro 2. Itu salah satu cara juga nih biar kamu lebih mudah menyimpan barang-barang yang kamu perlukan. Oke teman Pro 2, untuk kamu jangan beranjak kemana-mana ya, silahkan nanti bergabung ya di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Untuk di malam hari ini Faiz bakal ngebahas tentang definisi sukses menurut kamu nih teman Pro 2 ya. Kalau menurut aku, definisi sukses itu ketika kamu bisa jauh lebih baik di hari ini dibandingkan hari sebelumnya. Ya, itu definisi sukses aku. Entah itu dalam hal apa aja ya teman Pro 2 ya, baik itu dalam hal ibadah, dalam hal pekerjaan, ataupun dalam hal-hal lain yang mungkin sifatnya itu meskipun kecil tapi setidaknya itu bisa berpengaruh untuk diri kamu dan lingkungan sekitar kamu. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2, definisi sukses menurut kamu? Silahkan nih nanti bergabung ya di via telepon ataupun juga WhatsApp di 08 11 68 77 903.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yuk, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimunggunasi.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz untuk di malam hari ini. Dan silakan nih untuk yang ingin bergabung di program Jaga Malam di obrolan jreng untuk di malam hari ini, untuk teman Pro 2 bisa telepon ataupun juga WhatsApp di 0811 6877 903. Oke, sepertinya udah ada yang masuk nih, langsung kita angkut aja ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Erna, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Iya, Erna kayaknya habis makan malam ya Erna ya?
1: Enggak, lagi duduk-duduk. Oh, nih capek kali.
0: Oh, capek kali. Udah makan Erna belum?
1: Hah?
0: Udah makan malam?
1: Baru aja.
0: Tuh kan betul dong, berarti KPS bilang baru siap makan malam.
1: Baru siap.
0: Baru siap kan?
1: Ya, duduk-duduk, mau ke depan, mau beli risol, banyak kali mobil, bentar lagi lah.
0: Kenapa gak diminta nomor HP-nya aja yang jualan risol?
1: Apa?
0: Yang jualan risol, kenapa gak minta nomor HP-nya? Jadi kami kalau mau beli kan bisa telepon.
1: Karena rumahnya kan di depan jalan gede.
0: Besok? Besok apa maksudnya? Jalan gede mana?
1: Aku mau beli gorengan maksudnya, kan banyak kali mobil bentar lagi.
0: Iya, enggak maksud Faiz, kenapa enggak minta nomor HP orang jual risol? Jadi kalau misalnya mau beli tinggal telepon gitu biar diantar.
1: Belum pernah enak suruh kayak gitu. Misalnya kalau kita bilang mau dia ke rumah, rumahnya cuma depan jalan pun.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul. Maksudnya kasihan Erna kan nyebrang-nyebrang.
1: Iya, gitu. Kadang Erna diri di pagar dia tahu. Dikasihnya karena Erna gak bisa nyebrang, banyak kali mobil, takut.
0: Makanya nanti Erna kalau misalnya beli kan, Erna minta aja nomor HP-nya.
1: Aku teriak aja dari depan. Maksudnya kok aku teriak, matanya dua biji melotot ke sini.
0: Iya, takutnya nanti bukan cuma dia aja yang lihat Erna nanti. Semua yang jualan situ nih liatin Erna. Ah,
1: bodoh amat.
0: Ini kenapa ya kok teriak-teriak gitu kan?
1: Gak apa, kalau empat mata menengok, kita beli ini sikit, ini sikit, ini sikit, adil.
0: Banyak dong uangnya. Ya kan? Rencana
1: ya, kita itu. Bilang banyak enggak juga. Lepas-lepas buat jajan iya juga. Habis itu lepas buat nanti kita nabung-nabung, mesti mau beli apa gitu.
0: Oh, iya, alhamdulillah lah. Yang penting bisa.
1: Yang penting ada kerja, Kak Faiz.
0: Iya, bisa ini ya, maksudnya bisa beli apa aja kepengen bisa.
1: Walaupun
0: gitu ya.
1: Di tempat dulu kan gak semewah tempat dulu, gajinya jutaan. Kalau sekarang Erna gajinya cuman 500 atau ratusan kan. Dulu udah pernah megang jutaan. Itu kan kita bilang tempat lama ya sudahlah, tinggal memori ya.
0: Iya.
1: Kedepannya kita bersyukur aja, yang penting ada kerja. Daripada 1000 perak yang ada di dompet.
0: Benar. Penting kita kan? Bersyukur ya,
1: kita
0: benar.
1: Kita bersyukur aja.
0: Iya.
1: Mau kita bersyukur, mau kita kerja di warung, mau kita kerja di kafe-kafe, yang penting bersyukur. Mau kita kerja di toko sepatu, bersyukur gitu.
0: Iya, itu yang penting ya, Erna ya, bersyukur ya.
1: Yang penting semangat. Jangan gengsi dong cari kerjamu, kita nasibnya di warung, yang penting jalanin aja dulu kayak mana di warung. Habis itu misalnya kok kita nasibnya di kafe, jalanin aja dulu kayak mana di kafe. Misalnya bosnya sanggup gaji, bertahan kita. Kalau misalnya bosnya nggak sanggup gaji, ya udah kita cari tempat lain, kayak gitu aja. Aku kayak itu aja prinsipnya kan.
0: Betul sih. Iya, yang penting mau berusaha ya Erna ya.
1: Kayak Erna kan, Erna nggak pernah minta tolong orang cari kerja. Erna cari sendiri, Kak Faiz. Erna nggak malu, Erna nggak gengsi dong kan. Yang penting Erna berani menghadap, jujur kita berani, ya selesai.
0: Iya.
1: Nggak usah gengsi, malu, nggak usah malu-malu kita cari makan kan.
0: Betul. Gitu. Betul sih Erna, karena kan yang maksudnya kan kita yang jalani, kita yang lebih tahu nih cocoknya mau kerja di mana. Ya kan?
1: Misalnya Erna, misalnya Erna di toko sepatu yeah. Misalnya kan, misalnya Erna masih bertahan di situ. Misalnya bosnya nggak sanggup gaji lagi, Erna bisa nasibnya ke kafe atau nasibnya ke warung-warung kayak gitu.
0: Emang Erna udah pernah kerja di warung-warung?
1: Erna saat ini kan. Sebenarnya di toko sepatu nggak ada lagi kan?
0: Oh, nggak ada
1: sekarang
0: lagi.
1: Sekarang tahu di mana?
0: Nggak tahu. Kenapa kok?
1: Karena sekarang kerja di kafe, Kak.
0: Oh, kerja di kafe.
1: Di kafe Bunda Oki di taman tuh. Di taman Hijriah di situ sekarang nasib Erna sekarang. Dulu kan di pasar-pasar rakyat kan, karena Erna lihat udah sepi, dibilang sama Bunda tuh pun enggak sanggup ngegaji. Ya udah Erna berhenti gitu.
0: Oh, berarti memang Erna berhentinya baik-baik ya.
1: Udah dua kali dibilang sepi kan. Karena ibu tuh sayang Mak Erna, akhirnya dikasih juga ngegaji juga. Padahal dia gak sanggup lagi gitu. Erna lihat aja misalnya ibunya udah gak sanggup lagi, yaudah Erna memaklumin. Karena yang pertama penjualan sepi kan, kita harus memaklum. Itu karena Erna tengok masih tutup-tutup aja. Akhirnya Erna cari tempat lain, insya Allah dapat.
0: Iya, sekarang betul.
1: Udah pindah ke kafe.
0: Oh, udah berapa hari Erna kerja di kafe?
1: Baru 3 hari diantar sama adik, besok 4.
0: Oh, baru. Iya. Boleh tuh sekali-sekali Kak Faiz main di situ.
1: Karena
0: di
1: gini,
0: mana sih Kak Erna?
1: Kan kalau di pasar raya tuh sepi kita tengok kan.
0: Iya.
1: Ada juga orang minta kerja, ada juga yang nggak ada. Erna kan menilai orang, ada juga ada anak-anak yang minta kerja aja belum dapat. Dan karena susah kali kerja di toko.
0: Betul.
1: Kalau misalnya lagi larisnya itu lebaran, apalagi pasar rakyat dia meledak itu lebaran kan. Tapi kok hari-hari biasa nih ada juga yang masih sanggup gitu. Ada juga tutup kayak gitu kan. Nah, kita kan udah merasakan kerja di toko kan.
0: Betul.
1: Tapi gak apa-apa, masih banyak jalan menuju Roma ya kan.
0: Tapi Erna kafenya di mana Erna?
1: Di ini, di Oki, yang Bunda Oki nih, yang sebelah Kak.
0: Yang mana tuh?
1: Sebelah, di kiri taman. Kan taman. Pokoknya Oki.
0: Pas bundaran ya, bundaran taman itu?
1: Mau belok, ada simpang dua, ada sebelah sana kan ada laut gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Erna sebelah kirinya.
0: Oh, iya. Oke, tahu.
1: Udah 3 hari di situ kan diantar sama adik nih 4 hari.
0: Jadi Erna kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Erna masuknya jam 8. Pulangnya maghrib.
0: Oh,
1: jam 6 atau setengah 7, jam 6 lewat gitulah Kak.
0: Oh, jam 8 pagi Erna udah standby lah di situ ya.
1: Ya kayak mana ya, di pasar rakyat kan
0: sepi ya.
1: Tutup aja.
0: Betul.
1: kadang tutup kadang enggak.
0: Jadi Erna pun kayak
1: kita kan habis itu yang pertama kita minyak Honda udah habis.
0: Iya.
1: Kita berkorban dari sini minyak Honda, itu pun adik mau. Kemarin enak naik odong-odong.
0: Waduh. Terus odong-odongnya
1: naik becak. Sehari pergi 15 pulang 15. Misalnya gajinya secuil dor.
0: Habis lah ya.
1: Ada sih, tapi ya kayak ginilah. Odong-odong.
0: Enggak apa-apa sih Erna ya. Nikmati aja Erna kalau misalnya.
1: Bersyukur adik ini mau antarin dia.
0: Iya, misalnya Erna hari ini bisa kerja di kafe, ya udah nikmati aja
1: dulu. Iya, tiap pagi nunggu gitu. Dodong 15.000. Balik pulang balik 30.000.
0: Jadi gimana dong? Tapi
1: lebihnya tuh, misalnya lebihnya 300 di tangan ya itulah dia. Misalnya lebihnya 400 itulah dia.
0: Iya.
1: Nah, odong-odong lagi.
0: Ah. Emang odong-odong Erna nggak bisa bawa sendiri. Odong-odongnya nggak bisa bawa sendiri. Kan lebih hemat kalau bisa bawa sendiri.
1: Iya, ceritanya nggak bisa bawa Honda kayak mana, sedihnya aku kan.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa, walaupun aku nggak bisa berhonda. Tapi Tuhan masih sayang sama aku, walaupun jauh ke ujung dunia. Aku masih bisa pulang, masih bisa juga cari uang kan.
0: Iya, padahal Erna bisa ini loh Erna. Maksudnya kan naik sepeda pun Erna gak berani ya Erna ya.
1: Gak berani, walaupun
0: ya juga sepeda sih.
1: Sama bapak nanti pun gak berani bawa. Paling ke lorong kompi lurus kan. Lorong kompi kan gak ada mobil, lurus.
0: Gak bisa bawa sepeda. Ya udah nggak apa-apa Erna.
1: Kalau jalan gede ada mobil.
0: Iya. Nggak, yang penting Erna.
1: Sekarang nasib
0: nyampe.
1: Aku di kafe lah Kak.
0: Iya.
1: Besok udah 5 hari.
0: Yang penting Erna nyampe aja ke tempat kerja kan, dia syukur tuh ya. Walaupun
1: iya.
0: Mungkin...
1: Yang penting ada kerja ya kan.
0: Benar.
1: Karena di pertokoan udah kita rasakan. Yang pertama sepi penjualan. Yang kedua sepi orang. Kalau sepi kan kayak mana mau digaji.
0: Betul.
1: Kan?
0: Nah Erna. Ini kebetulan tema kita menarik banget nih Erna, tentang sukses nih.
1: Kalau pingin sukses,
0: enggak.
1: Harus yakin, kerja semangat.
0: Definisi sukses menurut Erna itu seperti apa?
1: sukses itu
0: apakah harus punya segalanya gitu? Apakah harus punya segalanya baru dibilang sukses? Atau mungkin kalau menurut Kak Faiz kan sukses itu ketika Erna lebih baik hari ini dibandingkan hari kemarin, itu udah sukses. Berarti kita kan sukses tuh merubah diri kita menjadi lebih baik, itu mungkin udah sukses.
1: Iyalah, menurut Erna sukses itu penting biar nasib kita berubah ya kan, masa depan kita cerah.
0: Secara matahari
1: sukses
0: bersinar
1: tuh ya. Biar yang penting yakin, kalau kita ada kepandaian mungkin jadi yang lebih tinggi lagi nanti diangkat. Gitu, kayak gitulah ceritanya.
0: Tapi kalau Erna, Erna ngerasa diri Erna udah sukses belum nih?
1: Saat ini belum. Saat ini masih di bawah, ibaratnya roda di bawah dulu. Misalnya kalau kita yakin, sabar, insya Allah kalau misalnya tokenya baik mungkin nanti dinaikkan gajinya atau kayak mana gitu.
0: Kalau udah di atas jangan turun lagi ke bawah, Erna, ditahan pakai ini.
1: Kalau
0: kayak batu ya.
1: Seandainya Erna
0: biar rodanya nggak berputar.
1: Udah naik ke atas, misalnya seandainya udah gede gajinya, Erna nggak sombong.
0: Iya.
1: Misalnya Erna kok udah jadi orang gede nanti, misalnya apakah orang udah pandai ya, Erna nggak sombong, nggak sombong.
0: Iya, jangan sombong-sombong ya Erna ya sama Kak Faiz ya. Halo Erna.
1: Ya.
0: Jangan sombong-sombong sama Kak Faiz ya.
1: Hah? Jangan sombong. Seandainya aku jadi sekarang kita bilang inginlah kita jadi orang sukses, ingin jadi orang besar misalnya kan. Inginlah kita jadi bos. Seandainya jadi bos nanti aku enggak sombong. Misalnya orang-orang yang minta kerja aku berikan gitu. Seandainya ini kan baru mimpi kali ya.
0: Iya. Mimpi. Tapi kan setidaknya
1: mimpi
0: dari
1: itu boleh ini khayalan aku ya.
0: Enggak, setidaknya kan kalau dari mimpi itu kan bisa apa? Bisa jadi kenyataan kan, Erna.
1: Inginlah kita sukses kan, jangan susah terus ya kan. Kita pinginlah sekali jadi orang gede gitu kan. Ini kita kerja sama orang, suatu saat nanti kalau kita jadi bos, kita jadi orang pandai pula nanti cari orang kerja kayak gitu. Aku pingin kayak gitu. Cuman kita belum tahu ya kayak mana nasib kita ke depannya.
0: Oke, sip. Makasih nih buat Erna sudah bergabung ya untuk di malam hari ini, Erna ya. Walaupun mungkin lagi capek tapi sempatin untuk gabung juga nih
1: ya,
0: bareng
1: aku kan. Paris. Walaupun capek-capek ada radio ini gak suntuk aku.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, seperti itu dong Erna, harus sering-sering gabung, sering-sering dengerin ya kan.
1: Daripada dulu-dulu kan gak ada radio. Dulu kan cuma lewat HP tetot, ada radio tok kan, mesti HP kamera satu. Jadi sekarang ada radio kan ribut-ribut gak suntuk kali lah aku ya kan.
0: Iya benar.
1: Dulu kan gak ada radio, ditemani jangkrik genggong nih di samping kan.
0: Betul.
1: Cuman HP tetot satu, kamera satu, itulah tuh radionya pakai tetot.
0: Iya, gak apa-apa nih Erna, tetap semangat ya. Pastinya Erna, jangan lupa untuk selalu bergabung ya Erna ya.
1: Iya, kalau ada radio enak kan, walaupun kita lewat udara, cuap-cuap, gak bosan lah kita kan.
0: Oke, sip. Yaudah nih Erna, mau dengar lagu apa nih Erna?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu kamu
1: terserah kau saja lah.
0: Oh, terserah.
1: Lagu apa gitu? Apa dari Leodra? Aku enggak tahu judulnya.
0: Oh, Leodra
1: ya.
0: Aja ya aku Faiz putarin ya. Leodra.
1: Iya.
0: Leodra yang enak apa ya? Sang Dewi mau, Sang Dewi.
1: Boleh Sang
0: ya?
1: Dewi, boleh Sang Raja, boleh.
0: Aduh, Sang Kodok boleh juga ya.
1: Terserah, yang penting aku terhibur gitu. Daripada ditemani sama jangkrik genggong ya kan, gak ada nyanyi-nyanyian, bosan aku lah.
0: Oke, makasih Erna, sukses selalu untuk Erna.
1: Sama-sama, udah lama ya, kasihan orang di belakang kayaknya.
0: Iya,
1: udah lama ya.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Ya udahlah.
0: Yang lama kita tutup aja pintunya ya, yang orang-orang baru masuk ya.
1: Assalamualaikum.
0: Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman pro 2, itu dia ada Erna yang sudah bergabung ya. Di belakangnya Erna ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada tetangganya Erna ternyata ya, Kak Mirna.
2: Bang, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, Kak Mirna. Kak Mirna gimana nih kabarnya? Kayaknya senang banget nih, habis gajian ya?
2: baru pindah kerja baru satu hari.
0: Kok pindah lagi? Masa selalu gabung, selalu pindah, gabung pindah.
2: Iya, kemarin pindah kerja 2-4 hari. Kawannya nggak enak kali bang.
0: Waduh, kenapa kawannya?
2: Cari muka.
0: Oh, cari muka. Emang mukanya di mana?
2: Ya pindah lah Mirna, nggak enak.
0: Kok Kak Mirna yang pindah? Kenapa nggak kawannya aja suruh pindah gitu?
2: Kan tadi kawan itu belum datang, enak kerja di situ. Rupanya kawan itu datang, dia kerja kalau ngerokok belum habis, belum siap, nggak mau kerja. Jadi Mirna udah mau cepat-cepat, tapi dia nggak, kerjanya santai-santai aja. Jadi yang capek ya dia yang enak.
0: Oh iya, enggak maksudnya ya, kenapa nggak kawannya aja yang disuruh pindah gitu? Kenapa Kak Mirna yang pindah?
2: Kan kita bukan toke, kita kan orang kerja.
0: Oh iya, maksudnya Kak Mirna bilang sama kawan, kamu aja yang pindah gitu, jangan aku yang pindah lagi, aku capek cari kerja gitu, nggak bilang gitu.
2: Kita nggak bisa ngatur toke bang, namanya kita kerja. Oh, iya, jadi mendingan sih. Daripada ribut, nenes, mikirkan seseorang yang nggak enak, ya luar loh.
0: Oh, jadi sekarang kerja di mana Kak Mirna?
2: Pindah lagi di daerah situ juga, tapi agak jauh. Bagian masak untuk kan Prabowo mendirikan sekolah gratis, masakan orang bangunan itu.
0: Oh gitu.
2: Gitu.
0: Iya iya iya.
2: Ini kawannya baik-baik, nggak mudah-mudahan aja nggak kayak yang hari kemarin.
0: Tapi biasa kalau yang baik-baik itu kayaknya yang udah ibu-ibu gitu ya Kak Mirna ya?
2: Iya, karena ini kawan yang kemarin yang 3 hari itu dia ini bang apa? Orangnya
0: masih muda.
2: Belum, bukan masih muda, punya cucu lagi sudah 4.
0: Oh, cucu. Oh.
2: Cuma dia berdandan putih. Oh. Muda itu dia gila mas-mas gitu.
0: Oh, gitu.
2: Bersolek-solek gitu.
0: Oh, jadi kalau Kak Mirna enggak bersolek-solek.
2: Kita enggak ada seperti itu gitu. Daripada beli bedak mendingan beli beras.
0: Oh iya juga sih, Kak Mirna.
2: Nah, jadi menandingin orang seperti itu tidak bisa, daripada kita ribut-ribut aja ya mundur.
0: Betul
2: tuh, karena orang kayak gitu nggak bisa disaingin bang.
0: Iya berarti Kak Mirna mengalah lah ya.
2: Ya kita kan kerja ribut-ribut nggak enak.
0: Betul, iya sih. Iya, soalnya
2: di tempat lain,
0: soalnya ada berapa kali gabung kayaknya pindah.
2: Iya, selama 1 bulan ini ada 5 orang kita pindah.
0: Iya,
2: sama, tapi ini kali ini mudah-mudahan terakhir kali lah bang, tak pindah-pindah. Karena dia sekali bungkus nasi kan 150-200 bungkus. Tiga kali makan.
0: Oh, iya,
2: pokoknya sibuk dengan kerjaan, gak sibuk ngurus orang lain gitu.
0: Jadi yang kerja berapa orang Kak Mirna?
2: Empat.

0: pulang jam setengah tujuh sampai situ bang.
1: Oh pagi setengah tujuh ya, enggak berarti ya. Memang ada yang standby ya.
0: Ya ke setengah tujuh kalau nanti jam empat lewat sudah siap bungkus, sudah siap beres dapurnya, pulang.
1: Oke, okay. Sip lah.
0: Iya, kita kerja ini kan gini lah bang, kalau banyak saingan ibaratnya kawannya kurang enak kalau nusuk dari belakang.
1: Betul, kita kalau kerja misalnya kawan kerja nggak cocok memang nggak nyaman sih Kak Mirna.
0: Iya kan? Iya, hati kita rasanya nggak nyaman.
1: Apalagi
0: walaupun tokennya diam gitu.
1: Iya, apalagi kita dari rumah nih udah pengen kerja gitu. Pas sampai sana kita udah kepikiran kan, aduh kayak mana
0: ya, kerja. Iya, karena kawannya gini lah bang, gila dandan, habis itu menyepelekan orang lain. Sedangkan Mirna hitam, dia putih. Jadi dia bajunya bagus-bagus, Mirna pun kagak ada baju bagus. Yang penting nggak koyak kan gitu. Yeah. Yang penting nggak bau kan gitu. Kalau untuk Mirna.
1: Iya.
0: Yeah. Cuma untuk orang bagi orang itu.
1: Susah
0: gitu,
1: kayaknya
0: gitu. Ya. Jadi bagi di hati dia nggak nyaman mungkin. Buktinya sama Mirna pun nggak begitu akrab.
1: Terus Kak Mirna nggak tanya gitu, kok bisa putih, pakai apa gitu, nggak nanya?
0: Apanya?
1: Sama dia kan Kak Mirna bilang tadi dia putih, nggak nanya kok bisa putih gitu.
0: Tapi kita kawan satu lagi bilang dia pakai lotion memang.
1: Kak Mirna nggak pakai?
0: Kita nggak pakai apa-apa bang, karena kita alami. Tujuan kita kan kerja, bukan mau bermolek-molek.
1: Iya sih, nggak maksudnya Kak Mirna nggak pengen putih juga kayak dia gitu.
0: Enggak juga bang, kita udah ditadikan hitam-hitam aja lah bang, gak usah pakai tempel-tempel. Iya, kita hidup ini ala kadarnya aja lah bang, gak usah begono begini lah, gak bagus juga. Nanti habis bedaknya gak bisa beli hitam juga bang.
1: Oh iya, balik lagi ke asal ya.
0: Iya, nanti kalau kena matahari udah merah bang. Ya mendingan alami aja lah.
1: Iya.
0: Putih dari sholat pun udah putih juga dari air wudhu.
1: Masya Allah. Iya. Nah Kak Mirna, kita kan malam hari ini ada temanya nih tentang sukses. Nah kalau Kak Mirna sendiri ngerasa udah sukses belum nih Kak Mirna?
0: Semua orang pasti pengen sukses bang. Tapi berhubung kita pun kerja sama orang pindah sana pindah sini, di saat kita dapat kerja enak, tapi tolong orang. Di saat pindah lagi, kawannya kurang ajar.
1: Iya.
0: Pindah ini nggak tahu lah apa yang terjadi bang.
1: Tapi Kak Mirna jangan salah loh, walaupun kita kerja sama orang, tabungannya, mana tahu kan banyak tuh tabungan yang penting.
0: Tapi ya gini lah, kalau kita kerja sama orang, pengalaman yang bener abang bilang memang. Bisa pengalaman masa ini, masa itu, tahu jualan begono begini, caranya memang betul-betul pengalaman. Mana tahu dengan Erna tadi bilang, suatu saat kita jadi toke kan?
1: Iya benar.
0: Iya kan mana tahu ya kan?
1: Iya, makanya kan sekarang kan dari Kak Mirnanya nih mau bergerak selamanya seperti ini atau mungkin mau berusaha sendiri ya kan?
0: Pokoknya kalau memang suatu saat mana tahu ada durian runtuh kan kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Ya kan mana tahu sih. Dunia ini kan putar-putar kan? Ya keinginan kita ya. Kalau bisa ya sesekali di atas, jangan di bawah terus. Iya. Tapi kalau memang nasibnya seperti ini, kita pun ya mau bilang apa juga bang. Iya. Karena kita pun nggak sekolah.
1: Betul. Nggak, tapi Kak Mirna kemarin kan udah sempat jualan tuh, nggak ada rencana jualan lagi Kak Mirna?
0: Ya karena tetangganya ikut jualan, jadi gimana menyaingin orang lebih berduit, kita nggak mampu bang.
1: Nggak, maksudnya nggak
0: jualan. Tapi kita nggak jualan, dia nggak jualan juga.
1: Waduh.
0: Berhenti nggak jualan, banyak orang nyuruh jualan. Cuma Mirna sekarang fokus kerja dulu lah bang.
1: Oh, itu pada kesempatan loh Kak Mirna, udah dia nggak jualan, Kak Mirna jualan aja lagi.
0: Nanti kok lagi, orang kampung sini seperti itu katanya, kalau kita jualan semua jualan.
1: Oh, ikut-ikutan ya.
0: Katanya gitu, kita kan nggak pernah juga. Memang banyak orang saran, memang. Cuma kan kita fokus aja kerja dulu lah bang yang tetap, nanti mana tahu ada rezeki lebih. Jualan lagi.
1: Tapi keinginan ada ya, jualan lagi ada.
0: Keinginan pasti ada. Cuma hari itu gara-gara jualan kan ceritanya dapat suami pembohong itu.
1: Aduh, balik lagi.
0: Jadi udah itu ya udah, karena kena bohong ya sudah kan gitu.
1: Balik lagi yang kisah-kisah lama teringat lagi ya Kak Mirna ya.
0: Iya, itu memang ada hemanya semua, makanya Erna tadi bilang suatu saat mana tahu kita jadi toke, ya mana tahu. Betul. Minimal nggak jadi toke, kita jualan kecil-kecilan lah, punya sendiri gitu minimal kan.
1: Tapi kan itu udah jadi toke juga kalau misalnya kita jualan sendiri, walaupun nggak kecil-kecilan kan, setidaknya kita bisa buka sendiri, itu kan udah jadi toke juga kayak Mirna.
0: Iya, memang enak itu, cuma enak.

0: lagi fokus benar-benar kerja. Nanti kira-kiranya pertengahan tahun ini kayaknya Mirna mau jualan juga, Bang.
1: Iya, nggak apa-apa Kak Mirna, di ini aja maksudnya diatur aja nih kapan kira-kira udah siap jualan lagi gitu.
0: Iya, karena Mirna punya rumah di pinggir jalan.
1: Iya, sayang banget loh Kak Mirna, maksudnya ini kesempatan ada gitu, kenapa nggak dicoba lagi aja?
0: Iya, kebetulan pun orang kaya bantu kita bikin teras, jadi pun di depan pun udah bagus.
1: Betul, apalagi sekarang kan lagi musim Piala Dunia tuh Kak Mirna, pasti rame tuh yang beli makanan gitu.
0: Iya, memang itu yang warung kopi, kita kan nggak bisa jualan warung kopi, itu kan harus ada laki-lakinya, Bang, kita kan perempuan.
1: Nggak, maksudnya kan kalau mereka nonton kan pasti beli makanan juga Kak Mirna, dibawa ke situ gitu, nonton bareng-bareng.
0: Iya, memang pas, memang kalau ya kan? Jualan itu ada warung kopinya, memang ramai orang nonton bola. Sama kita lah perempuan, nggak ada laki-laki, ya nggak berani juga jualan kopi. Sih. Nanti laki-laki banyak orang ngomong apa.
1: Nah, berarti harus cari laki-lakinya juga biar bisa join ya.
0: Pokoknya cari itu nggak laki-laki, Bang, bukan rumah. Udah lah, Bang, kita fokus sendiri aja lah sekarang, urus anak lah, Bang.
1: Iya, iya. Oke. Oke deh Kak Mirna, kayaknya ini ya maksudnya Kak Mirna.
0: Iya, Bang,
1: masih sempetin gabung ya.
0: Lagi, apa nih? Itu di Malabo ini ya, kemarin di RRI cerita katanya.
1: Kenapa?
0: Ada razia banyak besar-besaran ya.
1: Razia apa Kak Mirna?
0: Baju muslim, Bang.
1: Oh iya, iya, kalau misalnya Kak Mirna pakainya celana pendek, baju ketat-ketat itu iya, tapi kalau Kak Mirna pakainya sopan kan enggak dirazia.
0: Kenapa nggak tukang bajunya? Kok orangnya dirazia? Kan salah tukang bajunya.
1: Lah, kok tanya saya kan nggak tahu.
0: Ya mohon maaf, Bang. Ini udah banyak orang masuk apa baru Irna aja?
1: Enggak, ini kan baru buka, Kak Mirna. Maksudnya kan...
0: Oh iya, kalau baru buka lama-lama orang belakang antri ya.
1: Enggak apa-apa kok. Enggak, maksudnya kalau Kak Mirna kan istilahnya kita kalau pakaian tuh kan masing-masing jaga diri sendiri aja sih, Kak Mirna. Ya kan?
0: Enggak kayak gini, katanya aku denger di RRI Pro 1 hari itu apa tanya jawab Ustaz entah apalah, entah tengku apa. Apalah Bang, hari itu adalah udah itu Mirna kan sering ke Malabo. Yeah. Jadi kalau pakai celana kan nanti takutnya kena razia juga. Kan enggak tahu.
1: Kalau misalnya Kak Mirna pakai celananya enggak ngepas, enggak ngepres ya enggak apa-apa Kak Mirna. Kalau pagi kalau bawa motor kan enggak mungkin, susah juga kalau pakai rok kan.
0: Itulah makanya mau tanya itu. Jadi sampai sekarang, Bang.
1: Iya, itu payah juga kurang tahu, tapi kadang-kadang memang ada sih Kak Mirna sore-sore kalau enggak pagi gitu.
0: Oh, iyalah bagus juga RRI keluar tentang razia. Kalau enggak Mirna enggak tahu kalau cepat pakai Eli pergi Malabo apa enggak kena strap di situ.
1: Iya. Enggak, paling Kak Mirna di ini aja dikasih apa sih peringatan gitu. Enggak diapa-apain kok Kak Mirna.
0: Rasa dikasih baju ya?
1: Dikasih sarung mau.
0: Ya udahlah Bang, ini ya Bang, salam saya untuk Irna tadi, mudah-mudahan kita semua jadi toke ya, kita sama-sama orang kerja juga.
1: Yeah.
0: Jadi pindah sana pindah sini kerjanya, mudah-mudahan kali ini benar-benar terakhir kali kan.
1: Iya.
0: Amin. Karena aku Mirna Dedi denger Irna kan baru pindah juga.
1: Iya benar. Dia kalau Irna pindahnya karena sering tutup tokonya, jadi dia pindah.
0: Kalau sama Mamin Irna di Nagan, bisa Mirna masukin ke warung-warung. Banyak warung buka, banyak lowongan warung kalau di Nagan ini.
1: Nah itu dia masalahnya, kalau Irna itu dia kan nggak bisa bawa motor. Jadi gimana perginya ke sana ke Nagan?
0: Sebenarnya kalau masalah bawa motor itu Bang, gampang, bisa belajar.
1: Iya, mungkin Irna dia ada trauma, kadang mungkin pernah tabrak gitu atau pernah kecelakaan, jadi kan.
0: Memang kalau terlalu takut, memang Mirna pun dulu takut kali. Jadi banyak orang kasih dukung. Coba kalau bisa naik sepeda, bisa naik Honda kan gitu.
1: Betul.
0: Nah, ya udah terakhir Mirna pun sekarang ini apa nggak takut?
1: Iya, nggak apa-apa. Yang penting buat Kak Mirna, mudah-mudahan ini terakhir ya, jangan pindah-pindah lagi, nanti jangan masuk.
0: Amin. Jadi ini salam sama untuk semua aja lah Bang, mohon maaf lama.
1: Oke, nggak masalah Kak Mirna, ya. Makasih ya. Salam.
0: Untuk Abang sukses selalu, sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak
1: amin.
0: Bang lagunya suka hati Abang lah, yang penting barat-barat Bang ya.
1: Oke.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2 masih barengan Faiz di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam di obrolan jreng. Dan silakan nih untuk yang mau bergabung kembali di 0811-08-77-903. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak I.
0: Iya Kak Ina, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Pak I.
0: Kabar baik, lemas banget Kak Ina, ngantuk Kak Ina ya?
1: Enggak lah, ngantuk loh.
0: Jadi baru bangun tidur?
1: Hah?
0: Baru bangun tidur?
1: Pak,
0: baru bangun tidur Kak Ina?
1: Belum, mana belum tidur.
0: Oh belum tidur, jadi apa juga?
1: Ya kadang-kadang lemas.
0: Oh lemas. Oh lagi lemas Kak Ina?
1: Ya lagi lemas.
0: Oh lagi lemas. Lemas kenapa Kak Ina?
1: Apa?
0: Lemasnya kenapa?
1: Ya lemas kenapa? Menurut Pak Is kenapa lemas?
0: Gak tahu Pak.
1: Pak Is kan dokter.
0: Kok dokter? Kalau Pak Is kalau lemas itu kalau belum makan itu lemas.
1: Apa?
0: Kalau belum makan.
1: Terus?
0: Nah, kalau Kak Ina apa lemasnya?
1: Lemas Pak Is belum makan. Kalau Kak Ina nggak tentu udah makan kalau lemas juga.
0: Oh, makan lemas juga.
1: Lemas juga.
0: Ya udah nggak apa-apa Kak Ina. Biar mudah lekas sembuh ya Kak Ina ya. Nah. Semoga lekas sembuh.
1: Apanya?
0: Apanya lagi? Ya Kak Inanya.
1: Iya, kenapa?
0: Ya, mau request lagu apa nih Kak Ina?
1: Lagu apa?
0: Nggak tahu, apa nih? Lagu Indonesia, macam negara?
1: Ya, lagu Indonesia ya.
0: Indonesia?
1: Kalau ini udah,
0: lagu Rosa. Siapa? Rosa belum?
1: Rosa udah.
0: Belum Kak Ina.
1: Hah?
0: Belum diputar, belum?
1: Belum.
0: Belum. Apa?
1: Rame yang kebum.
0: Judulnya apa Kak Ina? Rame ini yang WhatsApp aja ada. Berapa orang nih mau Pais baca ini pesan WhatsApp?
1: Ya, judulnya apa?
0: Kak Ina maunya apa nih?
1: Ya, Kak Ina gak tahu apa judulnya.
0: Oh, Kak Ina gak tahu. Jadi gimana juga mau request nih, gak tahu judulnya.
1: Iya,
0: Kak Ina.
1: Penyanyinya Rosa, judulnya apa ya yang ada gitu.
0: Rosa, bentar ya Pais, cek dulu ya.
1: Iya.
0: Ada Rosa judulnya Bukan Maksudku, Satu Hal Yang Bodoh. Habis itu lupakan cinta kau, sekali ini saja terlalu berharap takdir cinta wanita yang kau pilih. Hati tak bertuan sisakan hatimu, tega hati yang kau sakiti. Yang mana?
1: Ya, boleh.
0: Yang mana Kak Ina?
1: Ya yang terakhir boleh gak?
0: Hati yang kau sakiti. Emang Kak Ina lagi disakiti hatinya?
1: Iya.
0: Iya, yaudah mau sama. Salam buat siapa nih Kak Ina? Ya batuk nih Kak Ina.
1: Salamnya buat semua aja ya.
0: Buat semua aja.
1: Iya kalau boleh tahu di bulan satu siapa?
0: Bulan satu Rili kan sekarang lagi Rili.
1: Hah?
0: Rili Jakarta Kak Ina.
1: Iya penyiar siapa?
0: Oh penyiarnya kasih tahu nggak ya?
1: Iya lah tahu.
0: Meza.
1: Siapa tuh?
0: Meiza.
1: Oh, Meiza. Ya, kalau buat Pak Is, selamat malam, keluarga, sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Pak Is.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2, kali ini Faiz bacain dulu ya pesan WhatsApp ya. Selamat malam nih buatnya Ibu Alia, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pendengar setia RRI Melabu kembali hadir menyapa nih. Selamat malam Bapak Ibu penyiar RRI Melabu, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam menjalankan tugas mulia menemani para pendengar melalui siaran yang informatif, inspiratif, dan menghibur. Pada kesempatan ini, ya Ibu ingin menitipkan satu lagu untuk diputarkan yaitu Melawan Restu dari Mahalini katanya. Oke, ditungguin ya Bu Alia nanti bakal Pais puterin nih. Kita terima untuk penelpon nih. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Mak Tengo? Sehat Mak Tengo?
2: Sehat.
0: Iya, Mak Tengo gimana cuaca di sana Mak Tengo malam ini?
2: Cuacanya agak panas.
0: Oh, panas.
3: Dingin, sedang-sedang saja.
0: Oh, sedang-sedang aja. Mak Tongo suka yang sedang-sedang aja, Mak Tongo ya.
3: Iya.
0: Iya. Oke. Okay. Mak Tongo mau dengar lagu apa nih, Mak Tongo?
3: Lagunya biasa, semua jadi satu.
0: Oke, okay. Nanti diputarin ya, Mak Tongo. Salam-salam.
3: Salamnya buat semua aja. Mm-hmm. Buat Meza juga ya. Buat Faiz, Mak Betugasnya selalu.
0: Oke, okay, makasih Mak Tongo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buahnya Mak Tongo yang sudah bergabung. Kita terima satu lagi ya, teman Pro 2. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Kak Ida? Sehat?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Kenapa nih Kak Ida tiba-tiba ketawa nih? Apa ada yang lucu?
4: Gak ada yang lucu.
0: Gak ada. Oh, Kak Ida sama siapa?
4: Kak Ida.
0: Oh, capek.
4: Kak Ida telepon.
0: Iya. Soalnya ini Kak Ida ada pesan pesan masuk juga nih, jadi kan Faiz baca, harus baca pesan juga nih kan.
4: Iya, antri kan.
0: Makanya jadi nih Kak Ida mau salam, mau request lagu apa Kak Ida? Silakan Kak Ida.
4: Salamnya buat Mas Eno tadi, punya Lydia, Merna, apa semua semua lah. Mana ada nggak kau dua ya?
0: Iya.
4: Nah, lagunya
0: tetap Kak Is
4: ya.
0: Oke. Okay.
4: Soalnya enak kedengar.
0: Sip, Kak Ida. Makasih, ya, Kak Ida.
4: Selamat selalu.
0: Ya. Amin, amin ya Rabbal.
4: Kalau pulang, hati-hati Kak Is
0: ya. Iya, makasih Mak Tongo ya. Eh, Mak Tongo lagi Kak Ida ya.
4: Iya.
0: Salam buat keluarga juga di rumah nih, Kak Ida.
4: Ya, ya. Salam balik keluarga Pak Is.
0: Oke. Okay. Amin.
4: Terima kasih.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam juga nih buatnya Zul di Nagan ya. Katanya selamat malam Bang, salam kenal, saya Zul di Nagan. Salam buat semuanya, request lagu Ada Band Pemujamu kalau bisa. Oke, nanti diputerin ya Pemujamu darinya Ada Band. Terus juga selamat malam buatnya Lara Purnamasari, katanya assalamualaikum Kak, selamat. Oh, ini requestnya di siang ya. Berarti yang di bawah. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu Live It Up ya, darinya Nick Jam featuring Will Smith. Oke, nanti diputarin ya. Makasih buatnya Lara. Terus juga ada Yon di Runding nih, selamat malam buatnya Yon. Kalau menurut Yon, sukses itu ketika sesuatu yang ditargetkan bisa tercapai. Do the best and then got the best result. It mean success katanya. Better life than yesterday mean success. Oke, jadi kehidupan itu antara kemarin dengan hari ini ya, itu harus sesuai, itu udah termasuk sukses ya teman Pro 2 ya. Terus requestnya Beautiful Things darinya. Oke, nanti diputarin nih. Makasih buatnya Yon yang udah selalu setia bergabung walaupun cuman lewat pesan WhatsApp, nanti lagunya bakal aku puterin. Makasih juga buat Lara, buat Zul juga di Nagan, dan juga buat Ibu Alia. Dan makasih buat teman Pro 2 yang udah stay tune, yang udah dengerin, yang udah gabung juga di 08 11 68 77 903. Makasih banget nih untuk yang udah ikutan di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Untuk yang gak bisa ikutan di malam hari ini, jangan berkecil hati, besok bisa ikutan kembali di program yang sama ya, dari pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita dengarkan dulu nih, ada lagu yang disenangi sama Kak Ina, Hati Yang Kau Sakiti. Nanti disusul sama lagu-lagu lain yang udah di request sama teman Pro 2. Tetap terus stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Malini melawan restu yang sudah disenangi sama Ibu Alia. Dan teman Pro 2, next nanti Faiz bakal putarin lagunya ada band ya, Pemujamu. Terus nanti ada lagu Sandi Sandoro ya, Semua Jadi Satu. Dan juga disusul sama dua lagu mancanegara yang sudah direquest sama Lara dan juga Yon Dirunding. Untuk teman Pro 2 tetap terus stay tune di 90,3 FM, karena nanti Faiz bakal balik lagi nemenin kamu di cerita penutup hari sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 Air Rari Melabu teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz untuk di malam hari ini. Itu dia satu persembahan lagu nih darinya Benson Boni lewat Beautiful Things ya, yang disenangi sama siapa tadi? Yon di Runding ya, mudah-mudahan udah senang nih lagunya. Udah Faiz puterin ya buat Lara juga, semoga udah seneng lagunya. Dan buat teman Pro 2 yang udah nge-request, mudah-mudahan di malam hari ini bisa tidur nyenyak ya. Apalagi buat teman Pro 2 yang memang akhir-akhir ini agak susah bangun pagi nih teman Pro 2, karena aktivitas yang padat itu membuat jam tidur kamu berubah ya. Jadi terkadang teman Pro 2 kebiasaan bangun pagi itu memang harus dilatih ya teman Pro 2 sejak dini nih. Kalau misalnya kamu akhir-akhir ini kayak susah bangun pagi, apalagi kalau misalnya kebiasaan satu ini udah sering banget kamu lakuin ya, bangun kesiangan. Nah, kali ini aku bakal kasih tips aja nih teman Pro 2 ya, gimana sih caranya biar kamu ini gampang bangun pagi dan gak sering kesiangan nih. Nah, yang pertama teman Pro 2, kamu bisa mengubah jadwal tidur kamu dan bangun secara bertahap. Nah, jadi kamu bisa bangun lebih pagi. Ini memang bukan hal yang mudah teman Pro 2. Nah, daripada membuat perubahan drastis ya pada jam tidur dan bangun yang kemungkinan gagalnya lebih besar, mulailah dengan tidur dan bangun 15 menit lebih cepat dari jam biasanya. Nah, kalau misalnya nih kamu tidur pukul 00 ya teman Pro 2, coba kamu kurangi 15 menit dulu nih. Jadi kamu bisa tidur di pukul 23 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian kamu bangun tidur yang biasanya bangun jam 8 ya, besoknya kamu bangun pukul 7 lewat 45 menit. Jadi dikurangi aja tuh selama 15 menit ya teman Pro 2. Nah, kalau berhasil ya kamu bisa mengurangi 15 menit lagi untuk hari berikutnya. Nah, lakukan ini secara rutin teman Pro 2 hingga kamu bisa mencapai waktu bangun yang benar-benar kamu inginkan. Kemudian yang berikutnya teman Pro 2 ya, penuhi jam tidur. Nah, idealnya nih orang dewasa itu perlu tidur 7-9 jam per malamnya. Inilah mengapa orang yang tidur pukul 12 malam itu akan sulit untuk bangun pukul 5 atau 6 pagi teman Pro 2. Ya, jadi kalau misalnya kamu tidur jam 12 malam, kalau jam 5 atau jam 6 kamu harus bangun kan, itu kamu tidurnya berarti sekitar 5-6 jam. Sementara untuk orang dewasa itu perlu tidur sebanyak 7-9 jam. Jadi wajar ya kalau jam tidur kamu gak tercukupi, secara otomatis kamu bisa bangun kesiangan. Kalau kamu tidur jam 12 malam, kalau kita butuh sekitar 7-9 jam, otomatis kamu bangunnya jam 7 atau jam 9 pagi ya teman Pro 2. Jadi tinggal dihitung aja nih. Dan yang pastinya ini bisa merugikan diri kamu sendiri ya teman Pro 2. Dan yang pastinya kamu juga bisa ngatur ya tidur lebih awal. Kalau biasanya kamu tidur jam 12 malam, kini kamu bisa coba tidur jam 10 atau paling telat jam 11 malam lah teman Pro 2. Kalau kamu pengen bangun jam 6 pagi ya, jadi diatur aja nih, disesuaikan. Dan kita juga sebagai seorang muslim, muslimah kan memang kalau pagi itu ada kewajiban melaksanakan ibadah sholat subuh ya teman Pro 2. Jadi usahakanlah kamu jangan sampai kesiangan.

nih dari tempat tidur kamu untuk mematikan alarm tersebut. Nah, ini memudahkan kamu juga untuk bangun dari tempat tidur kamu teman pro 2. Dan yang pastinya ini setidaknya apa ya, melatih kamu untuk bangun lebih awal ya, lebih cepat. Dan kalau misalnya ini dilakukan secara rutin, itu bisa melatih kamu bangun pagi lebih teratur ya teman pro 2. Terus yang terakhir ya, singkirkan handphone dari tempat tidur. Nah, ini yang sering banget teman pro 2 yang kamu lakuin nih menjelang jam tidur biasanya. Itu pasti kebiasaan bangun, kebiasaan main ponsel pasti gak jauh-jauh ya dari apa ya, dari ketika kamu menjelang tidur ya teman pro 2. Nah, usahakan untuk menghindari atau berhenti berselancar di media sosial menjelang tidur ya teman pro 2. Jadi kebiasaan ini bisa kamu hentikan secara pelan-pelan ya, gak perlu buru-buru juga, pelan-pelan. Dan nanti kalau misalnya udah terbiasa, pasti kamu bisa meninggalkan kebiasaan yang satu ini. Oke teman pro 2, itu dia ini beberapa tips yang bisa kamu lakuin untuk bangun pagi lebih awal ya teman pro 2. Terutama untuk teman pro 2 juga yang kayaknya udah bercoba tapi kayaknya gagal lagi. Gak ada salahnya nih ya, tips yang udah Faiz bagikan tadi bisa kamu lakuin mulai dari malam hari ini juga teman pro 2. Dan mudah-mudahan ini efektif ya untuk melatih kamu bisa bangun tidur lebih awal. Oke teman pro 2, kali ini aku bakal puterin lagi nih salah satu lagu kayaknya yang udah jarang banget diputerin ya. Dan lagu ini sempat viral juga nih, miliknya Maneskin lewat

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku enggak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Melabu teman terbaik kamu. Ada satu persama lagu ini darinya Adrian Khalif ya, featuring Juicy Lucy lewat Sialan. Nah, ngomongin soal Sialan ya teman Pro 2, mungkin kamu pernah gak sengaja tersebut kayak, aduh kayaknya hari ini sial banget deh, karena kamu habis kena satu kejadian yang membuat kamu tuh ngerasa kayak rugi gitu ya. Atau mungkin kamu pernah udah punya rencana, terus tiba-tiba rencana kamu gagal, kamu ngerasa hari tersebut hari sial kamu. Nah sebenarnya teman Pro 2, kalau dibilang hari sial ya, itu dalam agama kita sendiri gak ada istilah yang namanya hari sial, apalagi dikaitkan dengan tempat, benda ya, individu atau waktu tertentu teman Pro 2. Jadi segala sesuatu yang kamu jalani ya di hari itu, itu memang udah ditakdirkannya seperti itu. Jadi gak ada istilah yang namanya, waduh ini kayaknya aku sial banget hari ini, ban motor, kemudian kehilangan dompet ya, belum lagi tadi kamu habis nabrak orang dan lain sebagainya. Mungkin kita tanpa kita sadari ya teman Pro 2, ucapan-ucapan tersebut itu sering keluar dari mulut kita sendiri nih. Padahal ya teman Pro 2, kalau dalam agama kita sendiri itu gak ada istilah yang namanya hari sial. Karena segala sesuatu yang udah kamu jalani, baik itu di hari ini, hari-hari sebelumnya, itu udah ditakdirkan ya kamu hadapinya seperti ini gitu ya teman Pro 2. Jadi hati-hati juga nih dengan ucapan kamu yang bisa berujung pada syirik ya, katanya seperti itu teman Pro 2. Tapi apa nih yang harus kamu lakuin ya ketika kamu menghadapi hari-hari buruk yang kamu lewati di sepanjang hari itu? Ya setidaknya kamu bisa mengambil hikmahnya teman Pro 2. Ya kamu mungkin bisa menjadi lebih berhati-hati lagi, bisa menjadi lebih waspada lagi ya teman Pro 2. Ya setidaknya kejadian tersebut itu tidak terulang kembali di kemudian hari. Jadi jangan sampai nih kamu kepikiran ya dengan hari yang kamu lewati, kayaknya aku hari ini buruk banget ya, kayaknya aku hari ini sial banget nih teman Pro 2. Nah, jangan sampai kamu berpikir seperti itu, tapi kamu berpikir aja secara positif. Oh mungkin hari yang aku lewati tadi itu menjadi membuat aku menjadi lebih baik lagi ke depannya. Setidaknya kamu terhindar dari hal-hal yang bisa jadi lebih bahaya dari kejadian yang kamu alami di hari itu ya teman Pro 2 ya. Tapi setidaknya teman Pro 2, kamu di malam hari ini aku berharap masih dalam kondisi yang baik-baik aja ya, tanpa kurang satu apapun. Apalagi juga buat teman Pro 2 yang besok ini banyak banget aktivitas yang harus kamu jalani. Ya semoga aja aktivitas-aktivitas itu bisa berjalan sesuai dengan rencana kamu. Tapi kalau setidaknya tidak sesuai dengan rencana kamu, ya kamu jangan berputus asa ya. Kamu harus perbanyak doa lagi dan tetap terus berusaha. Nah itu yang penting banget teman Pro 2 ya. Karena segala sesuatu yang kita rencanakan itu memang gak semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi setidaknya kamu bisa terus mencoba dan terus berusaha ya. Apapun yang ingin kamu lakukan ya pasti itu bakal terwujud, asalkan kamu yakin dengan yang kamu kerjakan.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana.
0: Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba.
1: Salah.
0: Black Stars masuknya yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
1: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
0: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
2: Iya.
0: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
1: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
0: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
1: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
0: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mistar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
1: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
0: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, jangan kamu lewatkan nih nanti pertandingan Piala Dunia di hari Kamis ya, 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Itu bakal ada Portugal versus RD Kongo. Dan di pukul 3 pagi teman Pro 2 ada Inggris versus Kroasia. Nah untuk teman Pro 2 yang mungkin gak sempat nonton siaran langsungnya di TVRI, kamu bisa dengerin di Pro 1 RRI Melabu ya teman Pro 2. Jadi sambil rebahan ya, sambil dengerin pertandingan Piala Dunia, itu seru banget teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya kamu gak ada kegiatan besok, boleh nih nanti pukul 00 bisa langsung stay tune aja di Pro 1 RRI Melabu dan juga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Aku.

0: Hari email bu teman terbaik kamu, Tata Janeta featuring Maya Estianti, Sang Penggoda, yang sudah hadir di pukul 23.02 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman pro 2, seperti biasa ya, untuk selanjutnya kita di program Jazz Musik, yang pastinya Pais bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat hingga jelang renungan, pengajian ayat suci Al-Quran, serta doa sebelum tidur. Untuk teman pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro 2 Melaboh, Facebook, Pro 2 RRI Melaboh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Malabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Rabu 17 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kawenambes Malabu Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Malabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Pasijam pukul 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram, biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal, ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rin, Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
1: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
1: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram, biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

92,3 FM Pro RRI Malabo, teman terbaik kamu. Kita akan update informasi cuaca serta informasi lainnya mulai dari jam 7.30 nanti, teman Pro 2. Dan juga nanti kita akan update informasi-informasi dari www.rri.co.id. Serta nanti juga kita akan ada telepon narasumber, teman Pro 2, jam 8 pagi untuk membahas seputar antisipasi narkoba di kalangan remaja, teman Pro 2. Tetap aja terus bersama dengan Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.